0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nah, selain ada Hari Kesadaran Albinisme Internasional, teman-teman Pro 2 yang dirayakan atau diperingati ya setiap tanggal 13 Juni. Nah, ini ada satu perayaan lagi nih, teman-teman Pro 2 di tanggal 13 Juni. Next, ini ada Hari Softball Sedunia, dan kita akan ngobrolin seputar dengan softball deh ya teman-teman Pro 2 untuk pagi ini. Nah, kalau kita ngomongin softball teman-teman Pro 2, pasti tuh kayak kita mikirnya olahraga ini cukup jarang ya. Terus juga jarang nih orang-orang yang mainin kayak gitu. Misalnya kalau Uut bilang kayak sepak bola, basket, bulu tangkis, pasti banyak yang langsung tahu. Tapi kalau misalnya softball, itu kayak jarang ya, jarang didengar gitu. Padahal softball ini termasuk olahraga yang seru banget ya teman-teman Pro 2. Ada pukulan, lari antar base, strategi tim, sampai ke momen-momen yang dramatis yang tentunya bikin pertandingan tuh gak kalah menarik sama olahraga-olahraga lainnya. Nah, softball sendiri itu udah masuk ke Indonesia tuh sejak tahun 1967 ya teman Pro 2, dan bahkan pernah dipertandingkan di ajang PON. Tapi dibandingkan sama cabur yang lain, popularitas softball ini memang masih belum sebesar sepak bola dan bulu tangkis ya teman-teman Pro 2. Tapi bukan berarti nggak ada yang main. Sampai sekarang softball itu punya komunitas dan juga atlet-atlet yang berprestasi. Cuma ya eksposurnya emang belum sebesar olahraga-olahraga populer lainnya ya teman-teman Pro 2. Nah teman-teman Pro 2, sebenarnya kenapa sih olahraga yang seru ini masih belum begitu dikenal sama masyarakat luas ya, belum terlalu familiar ya orang-orang sama softball ini? Nanti kita obrolin lebih lanjut ya teman-teman Pro 2, tapi kedengerin dulu lagu dari Jazz, Benar Orang Bilang.

0: FM。
1: Pernah gak sih ngerasa dilihat dari label duluan, bukan dari kemampuan? Sekarang, orang udah gak terlalu ngelihat dari label. Maksudnya, anggapan lama soal siapa harus ngelakuin apa. Gak harus ngikutin stereotip buat bisa berkembang. Di berbagai bidang, siapapun bisa coba, belajar, dan nunjukin kemampuan. Pelan-pelan, pandangan soal peran juga mulai berubah. Yang dilihat sekarang bukan lagi label, tapi apa yang bisa kamu lakukan.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun. Sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Good FM.
1: Di jantung kota Bukit Tinggi berdiri sebuah penanda waktu yang tak sekedar menghitung detik. Ini adalah saksi bisu perjalanan sejarah, penjaga ingatan sekaligus kebanggaan masyarakat Minangkabau. Jam Gadang, sejak hampir satu abad lalu, menara ini menjadi titik temu antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jarumnya terus bergerak, namun kisah yang dibawanya tak pernah berhenti. Tahun ini usia Jam Gadang genap 100 tahun. 100 tahun perjalanan yang diisi oleh perubahan zaman, pergantian generasi, dan cerita yang terus hidup. Di pelatarannya, masyarakat berkumpul, membaca papan peringatan, mengabadikan momen yang bersejarah.
2: Dengan masuknya usia Jam Gadang yang ke-100 ini, menginjak daripada abad yang kedua usia Jam Gadang, kita berharap semoga bisa menjadi salah satu pemacu dan pemicu bagi perkembangan kota kita dan juga menjadi salah satu pusat pemersatu karena semua tertuju kepada Jam Gadang.
1: Suasana perayaan terasa hangat, penuh rasa bangga dan cinta terhadap ikon kota yang satu ini. Jam Gadang bukan sekedar monumen, ia adalah ruang hidup, di mana pedagang kecil menggantungkan harapan dari langkah-langkah pengunjung. Anak-anak tertawa riang di taman. Keluarga dan wisatawan berfoto mengabadikan momen sederhana tapi berharga. Sejarah dan kehidupan sehari-hari berjalan berdampingan sebagai saksi yang diam namun terus hadir.
3: Jam Gadang itu adalah satu-satunya menara jam yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Pertanyaan besarnya saat ini, kenapa Bukit Tinggi dipilih? Ternyata memang kalau kita lihat dari akar sejarah yang panjang semenjak Hindia Belanda, pemerintahan Jepang, kemudian Republik Indonesia, Bukit Tinggi memiliki posisi yang strategis. Nah, inilah yang perlu dimuat

0: sebagai wujud penghormatan terhadap sebuah kota yang mulai menunjukkan peran penting di ranah Sumatera Barat.
1: Satu hal makna yang ada di balik Jam Gadang itu, kenapa di Bukit Tinggi? Ternyata salah satu analisanya, Bukit Tinggi ini adalah daerah yang tetap berdaulat ya di tengah sebagian besar wilayah Indonesia itu, dan daerah-daerah Sumatera Barat diduduki oleh Jepang, diduduki oleh Belanda. Bukit Tinggi tetap berdaulat, sehingga disampaikan bahwa mengapresiasi dan menghargai kedaulatan masyarakat Bukit Tinggi itu, maka dihadiahkanlah Jam Gadang untuk Bukit Tinggi. Itu salah satu analisa, tapi tentu akan banyak analisa yang lainnya dan tulisan selainnya. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa itu ada, ternyata Bukit Tinggi dengan nilai-nilai keagamaannya, nilai-nilai kebersamaannya itu ternyata memang menguatkan daerah ini dan bangsa ini dengan nilai-nilai itu. Nah, jadi pertama, ketaatan beribadah. Nah, ketaatan beribadah ini itu tercermin dari ya mungkin Minangkabau secara umum ada bersandi sarak sadak bersandi kitabullah. Kekuatan mereka akan keyakinan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, nilai-nilai itu betul-betul terwujud dalam perilaku mereka. Itu dikatakan sarak mengatur adat memakai. Jadi dalam kehidupan mereka, adat istiadat mereka, adat kebiasaan mereka itu tercermin nilai-nilai itu. Nah, nilai-nilai itu yang membuat mereka menjadi kuat. Kebersamaan mereka menjadi kuat, gotong royong mereka menjadi kuat, kemudian ketaatan mereka menjadi kuat. Nah, ini sesuatu yang akan kita wariskan. Bahwa ketika kita komit dengan nilai-nilai itu, ternyata ada penghargaan, ada kekuatan yang kita miliki.
0: Pembangunan menara ini adalah hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina kepada Rotmaker yang saat itu menjabat sebagai Control atau Sekretaris Kota Fort de Kock, nama lama dari Bukit Tinggi pada masa kolonial Belanda. Bangunan ini dirancang oleh arsitek lokal Minangkabau, Yazid Rajomangkuto Sutan Gigi Ameh, sebuah kolaborasi antara ide arsitektur lokal dan pengaruh kolonial. Jam Gadang berdiri setinggi sekitar 26 meter dan memiliki 4 sisi jam besar yang masing-masing berdiameter sekitar 80 cm. Sebuah struktur yang membuatnya dinamakan Jam Gadang, yang dalam bahasa Minangkabau berarti jam besar. Mesin jamnya dibuat oleh pabrik asal Jerman, dan uniknya, desain mekanismenya memiliki kemiripan dengan mesin jam di menara Big Ben London, menjadikan Jam Gadang salah satu menara jam langka di dunia. Dalam proses pembangunan, peletakan batu pertama dilakukan oleh putra pertama Rockmaker yang saat itu masih berusia 6 tahun, menandai simbol awal kehidupan menara di tengah kota.
2: Struktur bangunan semuanya tidak bisa diganggu, harus yang originalitas juga. Kemudian kami sebagai pihak pengelola, kalau untuk bangunannya tidak bisa diganggu, kalau mau diperbaiki atau di apapun itu kerusakannya, kita lapor pada cagar budaya yang ada di Batu Sangkar.
0: Sejak awal berdiri, Jam Gadang telah mengalami beberapa perubahan bentuk atap, sebuah refleksi dari gelombang sejarah yang melintas di Bukit Tinggi. Awalnya, puncaknya berbentuk kubah bergaya Eropa dengan ornamen ayam jantan, simbol dari masa kolonial. Saat pendudukan Jepang, atapnya diubah menyerupai pagoda khas tradisi Jepang. Dan setelah Indonesia merdeka, atap itu kembali berubah menjadi gonjong khas rumah gadang Minangkabau yang hingga kini menjadi simbol budaya lokal yang melekat kuat pada identitas kota ini. Di balik kokohnya menara tersimpan keunikan. Jam Gadang dibangun tanpa semen modern. Berkatnya, campuran kapur, pasir, dan putih telur. Teknik ini mencerminkan kecerdasan lokal, sekaligus kemampuan adaptasi terhadap keterbatasan teknologi pada masa itu. Di dalam menara tersembunyi jantung Jam Gadang, mesin jam mekanik tua yang masih berfungsi hingga kini. Mesin ini didatangkan dari Eropa.

0: simbol kemajuan teknologi pada masanya. Keunikannya terletak pada angka 4 yang ditulis angka 1 sebanyak 4 kali, bukan angka 4 versi Romawi. Detail kecil tapi membedakan jam gadang dari menara lain di dunia.
1: Nah, ketika kita menghargainya, insya Allah tentu orang lain akan jauh lebih menghargai. Nah, bagaimana kita menghargainya? Pertama tentu menjaga nama besar dan nama baik yang ada di balik jam gadang. Kemudian secara fisik yang kita bisa lihat bagaimana menjaga kebersihannya, menjaga keamanannya, menjaga suasana yang ada di situ. Itu ada yang berjualan dan seterusnya tidak mencederai, tidak menodai jam gadang. Karena pemerintah telah berusaha terus-menerus melakukan revitalisasi, perbaikan secara fisik. Dan kemudian juga bagaimana itu dilihat sebagai, dimaknai sebagai sesuatu yang besar.
0: Selama satu abad, jam gadang menyaksikan berbagai peristiwa penting dari pengibaran bendera merah putih setelah kemerdekaan hingga dinamika PRRI pada akhir tahun 1950-an. Ia tetap berdiri menyimpan cerita tanpa suara.
1: Pertama, dia termasuk cagar budaya, termasuk ke dalam benda, ya. Dengan benda berarti dia harus dilakukan penetapannya sebagai cagar budaya dan itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan pemeliharaan, ya, pemeliharaan sehingga memang bangunan ini tetap utuh. Ya, walaupun kita tahu konstruksi bangunan ini semenjak didirikan tahun 1926 sampai sekarang masih tetap utuh. Kemudian jamnya itu masih tetap utuh. Nah, keutuhannya ini kita kuatkan dan setelah itu kita lihat apa yang ada di balik. Jadi ada yang bendanya, ada yang tak bendanya. Tak bendanya itu ini yang kita gali kembali, kita kuatkan kembali sehingga nilainya nilai yang bisa ditularkan, nilai yang bisa diwariskan. Jadi kita katakan bahwa jam gadang itu cagar budaya dan keberadaannya menjadi salah satu yang atraktif, menarik orang untuk datang. Orang ingin tahu seperti apa jam gadang dan kenapa jam gadang itu berdiri sedemikian rupa. Nah, itu yang mendorong orang untuk datang, jadilah dia berwisata. Tidak hanya domestik, tapi juga mancanegara.
0: Sebagai cagar budaya, jam gadang dirawat dengan penuh perhatian.
2: Perawatan khususnya ada pemberian oli, ada pembersihan dengan semprot angin, debu-debu. Kemudian kami cek situasinya supaya jangan berkarat, supaya jangan berhenti putaran mesinnya. Jadi ada sistem engkol. Kita kan bukan sistem otomatis, tapi sistem engkol. Kayak sekali dua hari, sekali tiga hari kami tetap engkol. Oh, engkol itu untuk yang pertama untuk keakuratan jam, keakuratan jamnya. Yang kedua juga untuk supaya otomatis. Otomatis dia tidak, maksudnya tidak berhenti, tapi tetap pada jalur yang telah ada di mesin. Tetap jalan gitu. Kalau untuk ke originalnya, 95% original, kami cuma mengganti yang ringan-ringan aja.
0: Dedikasi ini menjaga setiap detik yang tetap berarti, memastikan jam gadang tetap hidup sebagai ikon budaya. Kini jam gadang menjadi ikon pariwisata Sumatera Barat, di mana ribuan wisatawan datang setiap tahun, menghidupkan ekonomi lokal dan menjadikan kawasan ini pusat aktivitas kota.
1: Rangkaian peringatan 100 tahun jam gadang adalah ada seminar. Jadi seminar pertama itu akan mengkaji seperti apa struktur jam gadang. Pertamanya dulu sebelum struktur jam gadang, kenapa Bukit Tinggi dipilih tadi sudah kita sampaikan. Kemudian seperti apa struktur jam gadang. Kemudian bagaimana mesin jam gadang yang sudah sekian lama, hampir ya sebentar lagi, kalau tahun ini sudah satu abad, 100 tahun, itu tidak pernah rusak. Nah, kemudian kenapa dibangun di sana? Sebagai sesuatu yang memang memiliki nilai dan makna. Nah, jadi ini dengan seminar yang akan dilaksanakan nanti insya Allah di bulan Juni itu akan tergali, didapatkan informasi yang nanti akan disampaikan kepada generasi berikutnya. Karena memang dalam seminar itu nanti akan ada penulisan dari berbagai macam pemikiran dan berbagai macam analisa yang diberikan atau dilakukan oleh para pakar. Dan itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat concern. Kemudian ini juga akan kita jadikan sebagai bentuk dokumen dan nilai yang akan diteruskan kepada anak-anak didik kita mulai di jenjang SD, SMP, dan seterusnya.
0: Hari ini, Jam Gadang tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tempat belajar, tempat bermain, tempat berkumpul lintas generasi. Di bawah bayangannya, kenangan tercipta dan waktu terus berjalan. 100 tahun telah berlalu, jarum jam terus berdetak, menyaksikan langkah manusia yang datang dan pergi.
3: Harapannya untuk Jam Gadang, semoga kedepannya tetap menjadi pusat wisata yang ramah lingkungan, kemudian lebih maju lagi kedepannya dan lebih tertata lagi dari objek-objek yang ada di sekitar Jam Gadang ini.
4: Baiklah, saya dari anggota Satuan Polisi Pamong Perja Kota Bukit Tinggi. Harapan saya dengan 101 abad Jam Gadang kedepannya, khususnya untuk para tamu atau pengunjung, agar mematuhi peraturan yang ada di Kota Bukit Tinggi dan menjaga kebersihan seputaran Jam Gadang agar Bukit Tinggi lebih indah, lebih bersih untuk kedepannya.
0: Dari Bukit Tinggi, Jam Gadang akan terus berdetak menyambut abad berikutnya. Menjadi saksi waktu, penjaga sejarah, dan simbol kebanggaan yang abadi.
5: Kami dari keluarga besar Gontor 12 Siak mengucapkan
6: Selamat 100 tahun Jam Gadang, Bukit Tinggi semakin gemilang.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih membahas seputar dengan hari softball sedunia teman-teman Pro 2. Nah, salah satu alasan kenapa softball ini kurang populer di Indonesia ini adalah karena olahraga ini tuh datang relatif lebih belakangan ya, alias kayak telat nih dibanding sama beberapa olahraga lain yang udah lebih dulu dikenal sama masyarakat Indonesia. Nah, saat softball ini mulai berkembang, masyarakat Indonesia tuh udah lebih akrab dan lebih familiar dengan sepak bola, bulu tangkis, bola voli, dan berbagai olahraga lainnya. Dan akibatnya teman-teman Pro 2, softball ini harus bersaing nih dengan cabang olahraga yang basis penggemarnya tuh udah sangat besar gitu. Dan belum lagi Indonesia ini juga punya pemain tradisional yang udah mengakar dalam kehidupan masyarakat gitu ya kan. Kalau di negara seperti Amerika Serikat atau Jepang ya, softball ini udah menjadi bagian dari budaya olahraga sejak lama. Bahkan banyak nih anak-anak yang mengenal olahraga ini sejak usia dini. Sementara kalau di Indonesia masih banyak orang yang baru tahu softball ini pas SMP, SMA, atau bahkan kuliah gitu ya. Makanya gak heran kalau masih ada yang belum familiar dengan aturan maupun cara bermainnya.

Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

0: pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

02, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Kadang ide terbaik itu muncul pas lagi rebahan, nongkrong, atau bahkan lagi scrolling malam-malam. Yang awalnya cuma iseng, ternyata bisa jadi peluang besar loh. Konten kreatif, bisnis kecil-kecilan, desain, foto, editing, sampai jualan online, semuanya bisa dimulai dari keberanian mencoba. Nah, anak muda sekarang punya ruang yang luas banget buat berkarya. Jadi, jangan takut buat mulai cuma karena masalah belum sempurna. Karena banyak hal lahir dari langkah kecil yang awalnya cuma coba-coba.
1: Rin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan. Kalau lagi nyantai.
2: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Kita dua nih ya.
1: Kau apa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
4: Nak mana kita tuh? Ikutlah.
2: Bising.
1: Pisau.

sebagai teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Di balik kata disabilitas, ada banyak kisah yang sering tidak terlihat oleh mata kebanyakan orang. Mereka bukan hanya tentang keterbatasan, tapi juga tentang kekuatan yang tumbuh dari pengalaman hidup yang berbeda. Banyak penyandang disabilitas yang terus berjuang untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi mereka dengan cara yang sangat unik. Setiap tantangan yang dihadapi justru menjadi ruang untuk membuktikan bahwa kemampuan tidak selalu diukur dari fisik saja. Dukungan dari lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh dalam membantu mereka berkembang lebih percaya diri. Masyarakat yang inklusif akan membuat setiap orang merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Pada akhirnya, kisah mereka mengajarkan bahwa kekuatan sejati sering lahir dari keteguhan hati, bukan dari kesempurnaan kondisi.
2: Hey Nin.
3: Iya Tante.
2: Kapan wisuda?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
4: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
4: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
4: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
5: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. And of course masih bareng Uut di Spada hari ini teman-teman Pro 2. Nah, udah di 1 jam terakhir program Spada kita ya teman-teman Pro 2. Dan tentunya kita masih bakal ngobrolin seputar dengan hal-hal yang ringan lah ya untuk pagi hari ini. Karena kalau disuguhin sama obrolan-obrolan yang berat tuh, aduh, mana baru sarapan, udah ngobrol yang berat, ya lapar lagi jadinya nanti ya kan. Nah teman-teman Pro 2, di 1 jam terakhir pada pagi ini Uut bakal ngobrolin hal yang ringan aja sih sebenarnya, tapi cukup bikin kita tuh mikir lagi dan kembali kayak merenungkan, wah iya juga ya gitu. Nah, Uut bakal ngomongin cita-cita orang dewasa. Wih, apa nih cita-cita orang dewasa, ya kan? Nah, biasanya kalau cita-cita itu identik sama anak kecil ya kan, karena ya umur masih kecil, masih jalan masih panjang ya, masih ada waktu deh untuk ngejar cita-cita. Tapi gimana jadinya kalau yang bercita-cita itu orang dewasa? Nah kayak Uut sekarang di umur 24 tahun emang masih bisa ya ngejar cita-cita. Jadi teman-teman Pro 2, kalau waktu kecil tuh kita sering ditanya nih, kamu cita-citanya jadi apa gitu? Biasanya jawabannya kayak pilot, dokter, guru, ya kan, atlet. Pokoknya jawaban template cita-cita anak-anak deh kayak gitu. Nah tapi makin dewasa ternyata nih cita-cita ini berubah drastis ya teman-teman Pro 2. Ada nih sebuah postingan yang Uut temuin di salah satu media sosial yang bahas soal 5 cita-cita kehidupan orang dewasa. Dan ternyata isinya tuh gak jauh-jauh dari satu kata, yaitu ketenangan. Nih emang se

seriuh apa sih kehidupan jadi orang dewasa ini? Cita-cita nomor satu adalah hidup tenang dan kaya raya, teman-teman Pro 2. Bukan lagi soal jadi terkenal atau punya jabatan tinggi ya. Banyak orang dewasa yang sekarang tuh justru pengennya tuh hidup tanpa drama, tanpa pusing mikirin utang gitu kan, dan bisa menikmati hidup dengan santai. Pokoknya tenang aja deh, ini kehidupan gitu. Dan menariknya teman-teman Pro 2, semakin bertambahnya usia, definisi sukses ini juga ikut berubah. Kalau dulu tuh kita mikir, wah jadi PNS kayaknya sukses nih, asik nih, enak nih, slow living gitu ya kan. Nah dulu mikirnya gitu, tapi gimana nih teman-teman Pro 2 yang udah bekerja di umur-umur sekarang, gimana? Apakah benar gitu menjadi dewasa itu menyenangkan? Yeah. Terus sekarang juga banyak ya yang menganggap sukses itu justru waktu tidur kita nyenyak gitu, kesehatan kita terjaga, dan kita tuh gak stres setiap hari. Nah teman-teman Pro 2, kalau kalian dikasih pilihan nih, lebih pilih hidup yang mewah atau hidup yang tenang? Wih, kira-kira pilihan yang mana nih? Kayaknya ini agak sulit ya. In this ekonomi kita perlu hidup mewah gitu kan, tapi kita juga pengen hidup dengan tenang. Wah, kenapa gak pilih dua-duanya aja gitu ya kan. Nah nanti kita ngobrolin lagi ya teman-teman Pro 2. Kita dengerin dulu satu lagu dari New Jeans, OMG.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
2: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
3: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
4: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
3: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
5: Rangga, katanya mau beresin rumah.
3: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
6: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
5: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
3: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
7: Halo, teman-teman Pro 2. Mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2, tentunya masih bareng your one and only Uut ya, yang nemenin pagi kamu ini sampai ke jam 10 nanti teman-teman Pro 2. Nah, tadi kan kita bahasnya seputar cita-cita kehidupan dewasa ya teman-teman Pro 2. Tadi ternyata cita-cita kita tuh menjadi lebih ke pengen punya kehidupan yang tenang gitu ya, tanpa adanya hiruk pikuk pekerjaan, sekolah, kuliah, dan berbagai macam hal lainnya teman-teman Pro 2. Nah, kita masih bahas tentang cita-cita kehidupan orang dewasa versi netizen. Nomor 2 ini cukup unik ya, yaitu punya peternakan sapi di desa. Tapi bukan sembarang desa teman-teman Pro 2. Banyak yang bayangin tinggal di pedesaan yang udaranya sejuk, jauh dari kemacetan ya, jauh dari notifikasi pekerjaan ya, ataupun notifikasi tugas-tugas kuliah juga nih gitu. Terus juga dekat dengan alam. Ya, kalau di sini sih kayak di mana ya, di daerah Kamang sana ya, atau Kapau sana tuh kayaknya juga cocok deh buat jadi cita-cita orang yang punya kehidupan dewasa yang tenang gitu loh, ya kan. Dan mungkin ini bentuk rasa lelah ya, setelah bertahun-tahun hidup di tengah hiruk pikuk pekerjaan ya, atau kesibukan yang gak kunjung selesai-selesai nih gitu. Nah, nomor 3 adalah hidup bahagia bersama keluarga. Wah, kalau ini kayaknya cita-cita semua orang juga ya. Dan ini emang sederhana banget teman-teman Pro 2, bangun pagi, terus pagi-pagi habis itu ngeteh atau ngopi gitu, ngobrol sama keluarga, atau misalnya yang orang-orang tua mungkin bisa main sama anak-anaknya, sama cucunya. Ya pokoknya menikmati hari tanpa buru-buru deh, slow living gitu. Kadang kita memang terlalu sibuk ya untuk ngejar masa depan, ngejar dunia, sampai kita tuh lupa kalau kebahagiaan itu sering banget ada di momen-momen sederhana kayak kumpul sama keluarga gitu. Jadi nih kalau teman-teman Pro 2 dikasih kesempatan untuk milih, kalian lebih tertarik pindah ke desa atau tetap di hiruk pikuk kota gitu ya. Kalau ke desa dekat sama keluarga, kalau di hiruk pikuk kota ya bisa sibuk kayak gitu. Nah, lanjut teman-teman Pro 2, nomor 4 adalah mengurus tanaman dan binatang peliharaan. Wih, kedengarannya emang sederhana ya. Tapi ternyata banyak nih orang-orang yang membayangkan masa tua mereka tuh diisi dengan berkebun, menyiram tanaman ya, atau merawat hewan kesayangan gitu. Mungkin karena aktivitas kayak gitu tuh ngasih rasa tenang yang emang cukup sulit ya ditemukan di tengah rutinitas yang serba cepat. Nah, terus nomor 5 mungkin jadi favorit banyak orang ya. Dapat uang pensiunan gitu, 1 juta per hari. Wah, ini kayaknya gak mungkin ya, kecuali kamu punya bisnis nih. Ini kayaknya bisa-bisa aja. Cuma kalau kamu pengen kayak gitu, ya dari muda ini deh kamu mulai invest gitu, mulai menabung, biar nanti di masa tuanya kamu punya istilahnya kayak financial freedom kayak gitu. Nah, kalau dilihat-lihat lagi ya dari cita-cita yang tadi, mulai dari hidup tenang, kaya raya, punya peternakan, bahagia sama keluarga ya, itu tuh punya benang merah yang sama teman-teman Pro 2, yaitu hidup dengan damai. Dan menarik ya teman-teman Pro 2, karena pas kecil tuh kita pengen jadi seseorang ya, tapi pas dewasa kita justru pengen merasakan sesuatu. Kita pengen merasa cukup, pengen merasa aman, dan juga pengen merasa bahagia. Dan mungkin itu sebabnya semakin bertambah usia, kita mulai sadar nih kalau kebahagiaan tuh gak selalu datang dari hal-hal yang besar. Kadang justru hadir dari waktu yang bisa kita nikmati bersama orang-orang terdekat. Nah, itu dia teman-teman Pro 2 ya, ada beberapa cita-cita kehidupan orang dewasa. Nah, mana nih yang paling gambarin impian kamu banget sekarang? Kalau Wut sih pengen hidup dengan tenang aja, udah deh kayak gitu ya. Dan kalau udah tenang tuh rasanya udah paling bersyukur gitu, gak perlu diburu-buruin, gak ada notifikasi yang aneh-aneh gitu ya, gak dikejar ini itu, gak dikejar deadline. Nah, itu udah paling bahagia banget kalau tenang intinya. Oke, nah teman-teman Pro 2 gak kerasa juga nih udah 57 menit kita di Spada di jam terakhir ini. Dan itu artinya kita sebentar lagi juga akan bergabung ke Pro 2 Jakarta ya. Kita bakal ngikutin music Preneur untuk pagi ini. Nanti akan ada bintang tamunya juga teman-teman Pro 2 ya. Itu sudah ada
informasinya, kira-kira siapakah bidang tamunya, yaitu Arditio ya. Jadi nanti kita akan bergabung di jam 9. Jadi teman-teman Pro 2 kayaknya Wood mau pamit undur dirinya dari sekarang aja, karena kayaknya nanti udah gak punya kesempatan lagi nih buat say bye sama teman-teman Pro 2. Jadi terima kasih banyak atas kebersamaan kita di Sepeda hari ini. Kita ketemu lagi di hari Senin. Enggak, Selasa. Senin apa Selasa ya gitu. Pokoknya tunggu aja ya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2. Ini ada satu lagu terakhir dari Uut, yaitu apa ya yang asik ya buat kita dengerin di pagi ini. Kayaknya Flashlight aja kali ya, dari JCJ. Jadi buat teman-teman Pro 2, selamat melanjutkan aktivitas. Nanti di santai siang bakal ada Emil yang ngelanjutin kebersamaan kamu dari jam 10 sampai ke jam 3 siang nanti. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Project.
1: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
2: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo,
0: gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Seger nih. Pagi. Seger ya?
1: Seger.
0: Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku aslinya dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12. Oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: Tahun kemarin banget ya? Nah,
1: tahun kemarin. Baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah Soleh ya? Udah Soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum Soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang, oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke teman Pro 2, jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2. Masih di Music Planner, teman Pro2. Barengan gue, Elan, dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Ini buat teman Pro2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya?
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong, Tio, diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar, dan manager sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya, cuma udah lama banget kan.
0: Oh iya?
1: Udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio?
1: Udah lama banget sih.
0: Udah lama banget, oke. Ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, wih baru nih
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar.
0: Tapi orangnya dia nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi.
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta.
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak wah ini oke nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya.
1: Oke. Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate-nya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih. Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya, sih.
0: Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung ya, cewek bingung, cowok bingung kayak aku mau sama kamu tapi aku nggak mau ngelepasin dia, ya nggak bisa.
1: Tapi
0: kalau misalkan lu ada di posisi itu, Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya, kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja nggak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing.
0: Iya.
1: Ya? Apalagi di posisi itu kan. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja, obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh, udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantep kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya, kata.
0: Oh.
1: Enggak nyangka, Nak ya,
0: gitu. Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu enggak langsung punya single kan?
0: Iya, benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu, makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya pasti terharu kan.
0: Pasti
1: gitu.
0: Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah, ladang gitu kan.
0: Iya, iya. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat, oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi
1: you,
0: nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu.
1: Dikasih tahu.
0: Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah. Lu
0: BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Bener.

0: Yes, semua berdua baru aja kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika, bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya, kita tuh hearing kayak, apa ya, kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi, tapi juga ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini, aku ikut kayak take-take apa di bagian mana gitu, atau di bagian take drum. Nah, kadang aku gak ikut kan. Jadi pas gitu tahu, pas gitu jadi lagunya,
0: wah gila. Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya. Take vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi mostly bahas tentang si

0: pasangannya gebetan ini, oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan ya. Gebetannya ini ternyata mendua selingkuh. Ya nakal lah ya, main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya, bener.
0: Gitu ya. Aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu gak berlangsung lama ya?
1: Gak berlangsung lama.
0: Gak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya cepat sadar lah gitu.
0: Cepat sadar ya?
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Banget. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya, bener.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya, lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih.
0: Oh.
1: Suara, pita suara.
0: Iya, gitu. iya.
1: Karena udah mudah ketik, jadi kayak kita tuh harus, udah materi udah jadi, jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take, dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio, dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol ke dapur rekaman, ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah, asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama bilang, kali ya soalnya.
1: Pertama kali sampai aku bilang sama kami kak, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak, oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur nggak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh nggak lama.
0: Nervousnya nggak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, yeah, supportive ya.
1: Supportive
0: banget.
1: Di 360. Jadi jadi aku tuh juga kebawa suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah.
0: Iya, yeah,
1: iya. Alhamdulillah berjalan lancar. Vokal lihat aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream. Di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata. Kan.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin. Jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku. Kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu. Itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku dong.
1: Lihat aku. Lihat aku juga ada di sini. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya. Ya udah aku mundur.
0: Ah itu dia. Itu penting tuh ya teman produ, dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Dicatat ya. Oke teman produ, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman produ. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali Yo. Lagi.
0: Kembali lagi. Dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku. Yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya, benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Mm. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya, benar. Clipperan kalian biasa kalian ngeclipperin sesuatu konten.
0: Iya, gitu, iya. Nah,
1: pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya, pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya,
0: ya.
1: Lebih intim lagi. Iya. Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio. Iya.
1: Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh gimana ya, sempet ada.
0: Oh sempet ada.
1: Aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini? Tapi gak lama tuh?
1: Gak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak temen aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Sorry ini pertanyaan awam dari orang yang gak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu. Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Audio. Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Sudah jadi obat ya.
1: Iya.
0: Biar cepet sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Dekrisandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: RI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke, teman Pro 2 tepat pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai informasi pertama, teman Pro 2, aksi Weston McKennie, Christian Pulisic dan juga Valerian Balogun ini terus menekan pertahanan Paraguay sejak awal pertandingan ini, teman Pro 2. Jadi tekanan ini juga membuat Amerika Serikat unggul 3-0 di babak pertama. Dan tentunya teman Pro 2, gol pertama Amerika Serikat ini akibat bunuh diri dari pemain Paraguay Demian Bobadilla pada menit ke-7 ya. Dan tentunya dua gol lainnya itu dari Valerian Balogun pada menit ke-31 dan juga 45 menit. Dan untuk informasi selanjutnya, teman Pro 2, di siang hari ini Meksiko dan juga Korea Selatan sama-sama meraih kemenangan pada laga perdana grup A Piala Dunia 2026. Dan tentunya hasil tersebut ya menempatkan kedua tim di posisi teratas klasemen sementara di Jumat 12 Juni 2026. Dan teman Pro 2, Meksiko juga memimpin klasemen berkat kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan di Estadio Azteca. Dan sementara itu, teman Pro 2, Korea Selatan ini membuntuti di posisi kedua setelah menaklukkan Republik Ceko dengan skor 2-1. Dan kedua tim ini mengoleksi 3 poin dari 1 pertandingan yang telah dijalani, teman Pro 2. Namun Meksiko unggul selisih gol sehingga berhak menepati puncak klasemen untuk hari ini. Kita balik ke informasi yang terakhir, teman Pro 2, untuk di siang hari ini timnas Haiti terpaksa mengubah desain jersey mereka hanya dengan beberapa hari sebelum menjalani laga pembukaan Piala Dunia 2026. Dan tentunya perubahan dilakukan setelah FIFA ini menilai terdapat unsur yang tidak sesuai nih dengan regulasi perlengkapan pertandingan. Jadi jersey tersebut ini sebelumnya menampilkan ilustrasi pertempuran Vertierce tahun 1803 dan tentunya peristiwa bersejarah yang menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Haiti ya. Dan gambar tersebut dipadupadankan dengan bendera nasional Haiti dan juga sempat digunakan para pemain dalam 2 laga uji coba di Florida, Amerika Serikat. Dan itulah informasi dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Info untuk hari ini. Dan selain ini kita bakal terus terang bareng teman Pro 2 di Santai Siang bareng aku Emil. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi ya bareng aku Emil. Di hari ini Teman Pro 2 yang bakal nemenin santai siang kamu selama 5 jam ke depan, tentunya dari jam 10 sampai ke jam 3 sore nanti Teman Pro 2. Tapi nanti kita bakal seru-seru bareng, kalian gak perlu khawatir Teman Pro 2 ya untuk di hari ini. Dan of course kita langsung aja Teman Pro 2 tanpa basa-basi. Dari jam 10 ini aku bakal nemenin kamu selama 2 jam sampai jam 12 dengan acara Zona Musik Kamu Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2 boleh banget nih request untuk di hari ini Teman Pro 2 sesuai dengan keinginan kalian nih. Dan FYI Teman Pro 2, di Kota Bukit Tinggi sekarang ini lagi cerah banget secara hati kalian di hari ini, secara wajah kalian, karena sekarang kan weekend ya momennya, dan kalian pasti cerah bahagia gitu. Mungkin ada yang bangun lambat ya kan, habis itu ada yang mungkin ada kegiatan lari pagi bareng teman, atau mungkin lagi ada family time, atau ada me time juga, ada bahkan holiday keluar ya kan Teman Pro 2. Tapi you must be careful juga, hati-hati di jalan Teman Pro 2. Kalau misalnya lagi di perjalanan atau mungkin kalian yang lagi staycation ya, itu kalian juga cukup hati-hati karena memang sekarang cuacanya lagi gak nentu, kadang hujan, kadang panas banget ya Teman Pro 2. Dan tentunya nanti kita lanjutin lagi Teman Pro 2 dari jam 12 sampai jam 1 dengan acara Funtertainment untuk di hari ini. Of course nanti kita bakal bahas dunia, seputar dunia entertainment ya. Dan nanti dilanjutin lagi dari jam 1 sampai ke jam 2 dengan acara Pro 2 Sport nih teman-teman. Jadi of course kita bakal bahas dunia sepak bola, dunia olahraga, dunia hoki, dunia F1, pokoknya semua jenis bidang olahraga kita bakal sampaikan di sana. Dua ya, sayang banget. Dia mau request lagunya Bahagia Lagi Pice Kota nih teman Pro 2 ya. Salam buat Pice First. Oke, siap. Nanti setelah ini bakal aku puterin dua lagu di sesi ini Teman Pro 2, ada Mesai Radio Minggu dan juga Pice Kota Bahagia Lagi. Tapi sebelum itu nanti kita hadirkan dulu ada yang mau lewat dulu nih Teman Pro 2, ada iklan nih. So jangan kemana-mana dulu, terus saya cuci di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan.

0: Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Ya, borong-borong.
2: Wiwin, dengan siapa?

0: kemari. Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
0: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
0: Eh, tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
0: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
1: Iya kok ini soba lupa.
0: Iya, sama begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi dengan request teman-teman yang udah masuk di siang hari ini, teman-teman Pro 2, baik itu Instagram maupun di WhatsApp kita, teman Pro 2. Tapi kita sekarang bakal switch dulu ke Instagram dulu, teman Pro 2 ya. Langsung aja ini yang mau diputerin lagunya dari Kazania nih di Kalimantan Timur, langsung combo nih. Katanya dia mau request lagunya Cegil Nabila Takia dan juga Jaga Rasa Samuel Cipta, Happy Weekend katanya. Siap, nanti slide bakal aku puterin. Oke, okay. Dan di sesi ini ada dua lagu teman Pro 2, ada lagunya Cegil ya dari Nabila Takia dan juga Jaga Rasa nih yang dinyanyikan oleh Samuel Cipta. So jangan kemana-mana, langsung aja kita puterin teman Pro 2 dan terus stay tune di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
5: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
6: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
5: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
6: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
5: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
6: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
5: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
6: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
5: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
6: Mace. Mobil ini kayak melayang.
5: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace. Tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
6: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
7: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi. Langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7. Tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten. Streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Prodo, gak kerasa udah 54 menit kita meninggalkan pukul 10 di zona musik kamu di part yang pertama nih teman Prodo 2 ya. Dan mungkin kita bakal lanjut lagi tapi nanti di segmen selanjutnya atau di part selanjutnya dari jam 11 sampai ke jam 12 teman Prodo 2 ya. Dan aku bakal puterin satu lagu terakhir di sesi ini teman Prodo 2 ya. Ini ada requestan dari WhatsApp kita di 0858-4865 sekian. Halo santai siang, ini Mas Teo. Halo Mas Teo dari Magelang ya, aku dari Bukit Tinggi nih Mas Teo. Dia mau request lagunya Selalu Ada di Nadimu dari Bunga Citra Lestari. Siap, terima kasih katanya dia. Sama-sama Mas Teo, nanti setelah ini bakal aku putar ini ya Mas Teo. Dan ini dia lagunya BCL Selalu Ada di Nadimu untuk menutup di zona musik kamu di part pertama. So jangan kemana-mana, setelah ini kita masih bakal seru-seruan bareng di zona musik kamu. Terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Oke, Pak Pro 2 masih di 10,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Tarik Ulur dari Maria Jiklo. Ini lagu terbarunya yang baru rilis di bulan ini, teman Pro 2. Oh, bukan, bulan kemarin nih. Dan memang seasik itu ya, teman Pro 2, lagu ini. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi untuk request teman Pro 2 di siang hari ini ya, karena udah mau hampir jam 12 sama Pro 2, udah siang lah kategorinya ya. Dan kita lanjut lagi dengan rekasa teman Pro 2 yang udah masuk di hari ini. Kira-kira ada siapa lagi nih, Emil? Banyak nih teman Pro 2. Yang pertama, langsung aja kita bacain teman Pro 2 ya. Ini ada dari Kak Octaviani underscore 99 dari Sulawesi Tenggara nih. Mau diputari lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Oke, siap, nanti setelah ini bakal aku puterin ya. Dan juga ada yang sama juga dengan Kak Octavia, ini ada Kak Dian.her9 di Sulawesi Selatan nih. Dia mau juga diputar lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Kemudian ada Kak Libra105 teman Pro 2 ya, di Sulawesi Tenggara juga mau diputarin lagu yang sama, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta juga. Dan tentunya nanti kita bakal puterin juga satu lagu dari siapa ini? Ada dari Kak Shirley.bonita ya di Banten, dia mau diputerin lagunya Pura-Pura dari Leodra. So ada dua lagu di sesi ini teman Pro 2. Buat kalian yang masih bingung, ayo segera request lagu di Instagram kita teman Pro 2 ya, di Pro 2 Bukit Tinggi, dan juga di WhatsApp kita di 0811 6699 480. So jadi kemana-mana, terus stay tune di 10,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita lanjutin lagi, teman Pro 2, untuk di siang hari ini dengan zona musik kamu ya. Ini ada pesan dari WhatsApp kita, teman Pro 2, yang udah masuk dari teman-teman Pro 2 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari 0898777373 sekian ya. Pendengar setia RRI Bukit Tinggi kembali hadir menyapa katanya. Selamat siang, selamat hari Sabtu, dan juga selamat bertugas kepada Bapak Ibu penyiar. Siap, thank you. Dan semoga di senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan juga serta keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas. Amin. Ya, meski akhir pekan telah tiba, tetap semangat menjalani hari dan juga terus menebar manfaat bagi sesama ya. Pada kesempatan ini, ibu nih ya panggilannya, ingin mengajukan permohonan satu lagu. Boleh banget, Bu. Ya Allah. Dan menemani suasana santai siang kali ini boleh, yaitu Sang Dewi yang dibawakan oleh Liodra. Oke, siap, lagunya udah disiapin. Dan juga semoga lagu tersebut dapat menjadi hiburan, menyejukkan hati, serta menemani seluruh pendengar yang setia sama RRI Bukit Tinggi. Amin, thank you ya Bu. Terima kasih kepada RRI Bukit Tinggi yang senantiasa hadir memberikan informasi, edukasi, dan juga hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat ya. Semoga RRI Bukit Tinggi terus berkembang, semakin dicintai pendengar, serta tetap menjadi media publik yang terpercaya dan juga inspiratif pastinya. Amin, thank you so much. Thank you ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah ini aku puterin teman Pro 2 ya, dari WhatsApp dari ibu ini. Nanti selanjutnya kita bakal switch off ke Instagram kita, teman Pro 2 ya. Ada juga yang mau diputerin nih lagunya. Ini ada dari siapa nih, bentar. Ini ada dari Kak Shirley.bonita dari Banten nih. Dia mau diputar lagunya Sumpah Mati dari Nicky Breaker. Oke, dari Nicky ya. Nicky Baker, sorry. Dan selanjutnya ada juga, ada yang request lagu yang sama juga nih, teman Pro 2. Mana ya tadi? Bentar. Tadi ada deh perasaan ya di list aku gitu loh. Nah, ini dia ketemu. Nah, ini dia, ada dari Kak Dewingga ya. Dia mau request lagu yang sama juga, yaitu Sumpah Mati dari Nicky Baker. So, tunggu apa lagi? Langsung aja aku puterin dua lagu itu di sesi di top 2 dari Liodra, Sang Dewi, dan juga Nicky Baker, Sumpah Mati. Ini dia buat kamu. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
4: Tahukah Anda?

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Halo teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman-teman.

Oke, Topo Radio masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di jam 11.37 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Dan kita lanjutin lagi dengan requestan Topo Pro 2 untuk di siang hari ini nih. Tadi kita udah banyak banget puterin lagu Indonesia atau lokal ya, Topo Pro 2. Dan hari ini kita bakalan muterin lagu barat nih atau lagu mancanegara untuk di hari ini ya. Karena ini ada yang request juga, teman Pro 2, ada dari Kak HN Farzi Fitri ya di Riau. Dia mau diputerin lagunya Red Red dari Kortis. Siap, nanti aku puterin setelah ini, oke? Okay? Dan juga ada Kak Salsabila ya. Dia mau diputerin lagunya Espa nih yang judulnya Lemonade ya. Lagu ini baru rilis di bulan Mei lalu, teman Pro 2 ya. Dan ini memang seasik itu ya, dua-duanya lagu Korea nih, Kortis dan juga Espa. Nah, tunggu apa lagi, teman Pro 2, langsung aja kita puterin dua lagu di sisi ini, teman-teman ya. So, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2 masih di Slow 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan gak kerasa hampir 48 menit kita meninggalkan pukul 11 di hari ini, teman Pro 2, dan almost 2 hour ya. Kita temenin kamu dalam acara Zona Musik Kamu untuk di hari ini, teman-teman. Dan teman Pro 2 ya, dan udah is a wrap, udah semua lagu dari teman-teman Pro 2 yang request balik kita melalui Instagram, melalui linknya kalian udah isi, terus habis itu di WhatsApp kita juga di Pro 2 Bukit Tinggi. Thank you so much sudah mau request sama Pro 2 buat kalian yang dengerin aku dari seluruh Indonesia, enggak cuma di Bukit Tinggi aja teman Pro 2 ya. Karena memang ini teman-teman buat teman-teman Pro 2 yang belum tahu ya, bahwasanya RRI Bukit Tinggi ini bisa didengarkan melalui website RRI Digital atau mungkin aplikasi RRI Digital. Dan juga informasi-informasi yang biasanya aku sampaikan ini melalui rri.co.id teman Pro 2 ya. Dan sekali lagi aku mengucapkan thank you so much buat kalian udah mau request sama Pro 2 di Pro 2 RRI Bukit Tinggi kali ini di acara Zona Musik Kamu. Terus ya, terusin banget, maksudnya tuh kayak ayo terus request di Pro 2 Bukit Tinggi supaya nanti musik-musik kamu atau lagu-lagu kesayangan kamu bisa masuk di top chart kita di RRI Bukit Tinggi. Bisa jadi teman Pro 2 ya. Dan teman-teman, gak kerasa udah hampir 50 menit kita meninggalkan pukul 11 di hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih, beribu-ribu terima kasih pokoknya buat kalian yang udah mau request. Dan aku bakal puterin juga satu lagu untuk di Zona Musik Kamu kali ini. Ada lagunya salah satu membernya itu ada orang Indonesianya. Siapa kira-kira? Ada yang tahu gak? Yep, bener banget, Heart to Hearts, yang judulnya Root nih, yang baru, bukan baru rilis sih, cuman lagi viral banget di TikTok, baik itu di TikTok ya, TikTok juga, Instagram juga, banyak pokoknya yang viral. Dan kita doakan Heart to Heart ini semakin jaya pokoknya di sana ya, di Korea, dimanapun lah pokoknya. Dan teman Pro 2, aku mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan teman Pro 2, setelah ini jangan khawatir, bakal ada Funtertainment yang bakal nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 1 di edisi hari ini 13 Juni 2026. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di Slow 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi non pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

Teman terbaik kamu Teman Pro 2, dan balik lagi bareng aku Emil di Teman Pro 2 ya, di santai siang kali ini di detik-detik mau sholat zuhur ya tadi siang hari ini, dan kita sudah berada dalam acara Funtertainment nih Teman Pro 2 untuk di hari ini. Dan Teman Pro 2 ya, di Funtertainment kali ini kita bakal bahas Red Velvet nih yang siap comeback full group di Agustus 2026. Nah, apa kabarnya nih yang apa kabar bikin para Red Velvet ini semuanya ya, yang fansnya Red Velvet ini. Jadi sebutan fans Red Velvet itu namanya Red Velvet sama Teman Pro 2. Ini langsung heboh banget nih karena memang girl group asal Korea Selatan ini atau Red Velvet ini dipastikan bakal comeback sebagai grup lengkap pada bulan Agustus tahun 2026. Dan tentunya kabar ini juga pertama kali muncul dari media Korea Sport Chosun yang menyebutkan kalau Red Velvet sedang menyiapkan album baru. Nah, tak lama setelah itu Teman Pro 2 pihak agensi SM Entertainment ini langsung mengonfirmasi bahwa grup tersebut memang tengah mempersiapkan comeback full grupnya. Dan yang bikin comeback kali ini terasa spesial Teman Pro 2 adalah karena ini menjadi perilisan grup pertama mereka setelah hampir 2 tahun Teman Pro 2 ya. Siapa sih yang gak merasa kehilangan gitu loh. Jadi terakhir kali Red Velvet ini merilis karya bersama adalah mini album Cosmic pada tahun 2024. Itu yang terbaru banget, maksudnya itu yang the last update banget dari Red Velvet ini yang grup full grupnya. Jadi tentu saja kabar ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta K-pop Teman Pro 2. Dan tentunya banyak juga penggemar yang menantikan girl group ini seperti apa konsep barunya yang akan dibawa oleh Iren, Sulgi, Wendy, Joy, dan juga Yeri. Nah, karena kalau bicara soal Red Velvet ya, mereka ini memang dikenal sebagai grup yang selalu berhasil menghadirkan konsep unik dan juga berbeda di setiap comebacknya. Nah Teman Pro 2, sebelum kita bakal bahas album barunya, kita bakal flashback dulu apa sih yang membuat Red Velvet menjadi salah satu grup-grup paling berpengaruh di industri K-pop. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di kaki Bukit Salaman Magelang, sebuah desa membuktikan bahwa jarak bukan lagi penghalang untuk menembus pasar dunia. Desa Kaliabu, tempat di mana piksel demi piksel dirangkai oleh tangan pemuda desa menjadi karya global. Dari sudut rumah sederhana, ekonomi kreatif tumbuh dan menghidupkan kemandirian lokal. Sejalan dengan semangat Astacita, penguatan edukasi dan ekonomi kreatif adalah kunci masa depan. Kampung Desain Grafis Kaliabu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat inovasi yang menginspirasi Indonesia. Membangun bangsa dimulai dari kreativitas desa.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Itulah ciri orang Indonesia sejati.
4: Oke, Tama Pro 2, nanti setelah lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi guna sama-sama kita mendengarkan seruan azan asyar untuk seruan azan zuhur maksud kami di RRI Bukit Tinggi.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Entertainment kali ini Tomang Pro 2 ya, dan kita masih lanjut lagi tentang pembahasan kita, yaitu Red Velvet yang siap comeback di tahun 2026 nih teman-teman. Jadi Tomang Pro 2 ya, Red Velvet ini pertama kali debut pada tahun 2014 ya, pasti yang nggak tahu ya, apalagi kalau misalnya kalian Revelove nih, jadi di bawah naungan SM Entertainment dong. Jadi Tomang Pro 2 awalnya grup ini beranggotakan 4 orang, yaitu Iren, Sugi, Wendy, dan juga Joy ya. Kemudian pada tahun 2015, Yeri resmi bergabung sehingga formasi Red Velvet ini menjadi 5 anggota seperti yang kita kenal sekarang. Nah, salah satu hal yang membuat Red Velvet berbeda dari banyak grup lainnya adalah ke konsep mereka yang unik nih teman-teman. Jadi kayak unik banget. Jadi mereka ini memiliki 2 identitas musik yang disebut dengan Red dan juga Velvet. Jadi Red ini biasanya menghadirkan lagu-lagu ceria, energik, dan juga penuh warna seperti Red Flavor atau mungkin Power Up. Dan sementara konsep Velvet itu sendiri lebih ke dewasa dengan nuansa R&B yang lembut dan juga elegan nih teman-teman berdua. Jadi ya, kayak perpaduan 2 konsep ini nih kayak membuat Red Velvet ini memiliki warna musik yang unik ya, dan juga khas pastinya. Karena tidak heran jika mereka berhasil membangun basis penggemar yang kuat tidak hanya di Korea Selatan tapi juga di berbagai negara termasuk negara kita yaitu Indonesia. Nah, selama lebih dari 1 dekade berkarir sama Pro 2 ya, Red Velvet ini berhasil meraih banyak penghargaan dan juga dianggap sebagai salah satu girl group generasi ketiga yang paling sukses nih teman-teman. Nah, perjalanan mereka ternyata tidak selalu mulus ya teman-teman. Jadi ada perubahan besar yang sempat membuat banyak fans penasaran soal masa depan grup ini. Nanti kita bakal bahas setelah ini. So, jangan kemana-mana dulu. Terus saya cuci semangat 4,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Sofia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Eda masih dengan Red Velvet dan juga para penggemarnya Revelove gitu ya. Jadi salah satu alasan comeback anggota 2006 ini begitu dinantikan adalah karena memang ini menjadi aktivitas grup penuh pertama setelah adanya perubahan kontrak beberapa anggota nih, teman Pro 2. Jadi seperti yang diketahui ya, Wendy dan juga Yeri nih yang kemarin ini nih sebelumnya telah mengakhiri kontrak eksklusif mereka dengan SM Entertainment dan memilih bergabung dengan agensi baru untuk aktivitas individu. Nah, biasanya teman Pro 2 ketika ada anggota yang pindah agensi, banyak penggemar khawatir nih. Jadi grup favorit mereka nih akan vakum atau mungkin berakhir ya, bahkan berakhir ya. Namun hal itu tidak terjadi pada Red Velvet nih. Jadi, meski memiliki manajemen yang berbeda untuk aktivitas pribadi, kelima anggota ini tetap berkomitmen melanjutkan kegiatan grup bersama dan tentunya hal ini juga menunjukkan kedekatan dan juga profesionalisme yang mereka bangun selama bertahun-tahun nih teman Pro 2. Dan tentunya para penggemar para Revelove sama Pro 2 ya. Jadi comeback ini menjadi bukti bahwa memang Red Velvet ini kayak masih solid dan juga tetap ingin menghadirkan karya terbaik untuk para Revelove di seluruh dunia, teman-teman. Dan tidak sedikit juga teman Pro 2 yang melihat comeback ini sebagai babak baru mereka dalam perjalanan karir mereka, yaitu Red Velvet sebagai grup yang sudah matang dan pastinya berpengalaman nih, teman-teman. Dan teman Pro 2, lalu apa sih harapan penggemar untuk comeback mereka yang terbaru ini? Dan apakah Red Velvet masih mampu bersaing di tengah ketatnya industri K-pop saat ini, teman Pro 2? Kita bakal bahas nanti, sejauh kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
2: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, lengan banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
4: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
3: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
5: Paket, paket.
6: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
3: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
6: Jelek banget.
3: Makanya, lihat review jujur.
6: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
3: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Prodeo masih di Funtertainment kali ini, teman Prodeo ya. Jadi masih dengan pembahasan kita yaitu industri K-pop saat ini semakin kompetitif dengan hadirnya banyak grup generasi baru yang menawarkan konsep segar dan juga inovatif ya. Namun Red Velvet memiliki satu keunggulan besar yaitu identitas musik yang kuat dan juga konsisten pastinya. Jadi mereka ini tidak hanya dikenal karena visual dan juga performa, tetapi juga kualitas vokal yang menjadi ciri khas dari grup ini, teman Prodeo. Dan banyak juga penggemar nih berharap album terbaru nanti bisa menghadirkan konsep yang segar namun tetap mempertahankan warna khas Red Velvet yang selama ini dicintai, yang agak absurd dikit sama Prodeo ya. Ada juga yang berharap mereka ini kembali mengeksplorasi sisi Velvetnya yang elegan dan juga penuh nuansa R&B, dan sementara itu sebagian lainnya ingin melihat konsep Red yang ceria dan juga penuh energi. Apapun konsep yang dipilih, comeback Agustus mendatang diprediksi menjadi salah satu momen besar di dunia K-pop tahun 2026, teman Prodeo. Kita tunggu saja kejutan apa yang disiapkan oleh Irene, Sulgi, Wendy, Joy dan juga Yeri untuk para penggemar di seluruh dunia. Dan tentunya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Funtertainment atau di hari ini. Selain ini bakal ada Prodeo Sport yang bakal nemenin kamu. So jadi kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Prodeo FM, teman terbaik kamu.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Oke, teman Prodo masih di Sulawat Kowal apa Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Ada jam 1 nih, tandanya kita udah dalam acara Prodo Sport ya. Dan kita dengar lagunya kayak gini ya, udah tentang olahraga aja nih pembahasan kita di hari ini, teman Prodo ya, di jam 1 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat untuk edisi 13 Juni 2026. Nah, untuk Prodo Sport kali ini, teman Prodo udah datang dari olahraga, cabang olahraga World Climbing Series Praha nih, teman Prodo. Jadi Putra Tri Ramadhani atau Srodeng ini menduduki peringkat 2 dunia Lead Series 2006 dengan 1380 poin usai meraih kemenangan di World Climbing Series Praha di Ceko. Dan ini sebelumnya berada di peringkat 9 di seri Wujiang Tok Tiongkok, teman Prodo. Nah, jadi teman Prodo, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Prastiwan Buntoro ini mengatakan bahwasanya capaian Srodeng ini membuktikan Indonesia tidak hanya memiliki taring di speed tetapi juga atlet lead yang siap mewarnai podium World Climbing Series nih, teman Prodo. Nah, kira-kira nanti kelanjutannya seperti apa, jangan kemana-mana dulu dong, terus stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di semua 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita masih di Pro 2 Spot tentang Putra Tri Ramadan yang peringkat 2 nih dunia Elite Series 2006. Dan tentunya raih emas ya di Praha. Dan teman Pro 2, pelatih Elite Timnas Amri ini sudah mengatakan nih ya, atau sudah menyampaikan apa yang dicapai serondeng ini adalah hasil kerja keras seluruh tim terutama Rotter Setter. Jadi ia diharapkan ini menjadi cambuk bagi atlet pelatnas lainnya untuk lebih keras lagi untuk berlatih, teman Pro 2. Dan tentunya juga Rifyandi Ramadan ini menduduki peringkat ke 39 dengan 69 poin ya, teman Pro 2. Sementara saudara kembarnya, dia punya kembaran nih, teman Pro 2. Namanya Rafianto Ramadan ya. Rafyandi 1, Rafianto 1 gitu. Dan ternyata Rafianto ini di peringkat 47 dengan 24 poin. Masih kurang beruntung, teman Pro 2, tapi it's okay. Sering latihan lagi, teman Pro 2 ya. Pokoknya si adiknya ini pokok rajin lagi latihannya seperti biar kakaknya tadi. Dan masih ada sempat seri tersisa di tahun 2006 ini, teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas. So, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Sayang, sayang.
5: Siapa?
4: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
5: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. No. Yang penting gak stunting, no, sayang.
4: Stunting?
5: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti enggak mau stunting.
4: Waduh, takut
5: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
4: Hah? Apa
5: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
4: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di Pro 2 Sport di hari ini. Teman Prodo, kita lanjutin lagi. Ternyata nih masih ada 4 sesi tersisa pada 2006 ini. Ada di Innsbruck di tanggal 17 sampai 21 Juni 2006. Kemudian ada Chamonix ya di tanggal 10 sampai 12 Juli. Kemudian ada Koper di 4 hingga 5 September dan juga Santiago di 23 sampai 25 Oktober. Dan peringkat pertama dunia lead ditempati oleh Neo Suzuki dari Jepang dengan 1805 poin dari juara pertama di Wujang dan juga juara dua di Praha ya teman Pro 2. Dan tentunya Sorota Anraku dari Jepang berada di peringkat 3 dunia dengan 1115 poin dari peringkat 5 di Wujang dan peringkat 4 di Praha. Untuk atlet putri Indonesia, Alma Ariela Sani menduduki peringkat 23 dunia dengan 356 poin. Dan dilanjutkan dengan Sukma Lintang Cahaya berada di peringkat 62 dunia dengan 11 poin ya. Dan tentunya Alma juga mencatat peringkat 55 di seri Wujang dan juga peringkat 10 di seri Praha. Dan teman-teman produk kita lanjut lagi nanti sejen kemana dulu terus stay tune di 98.8 Produk FM teman terbaik kamu.

0: Bukan hanya kecantikan alamnya, ragam kuliner khas Sumatera Barat selalu menjadi primadona. Jika di Yogyakarta kita mengenal gudeg, maka lain halnya di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Berlibur ke kota ini, tidak ada salahnya untuk mencicipi nasi kapau yang berada di kawasan Los Lambuang, Pasar Lereng, Kota Bukit Tinggi. Berjarak sekitar 300 meter dari Jam Gadang di pusat kota. Nasi kapau berasal dari sebuah desa atau nagari yang bernama Kapau. Dari Kota Bukit Tinggi, kita hanya butuh waktu 13 menit atau berjarak sekitar 5,7 km dari Kota Bukit Tinggi. Sekilas, nasi kapau terlihat sama dengan nasi padang pada umumnya. Namun, ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Nasi kapau dibuat dan dijual oleh orang asli Kapau. Dari segi menu, nasi kapau biasanya dipajang di atas meja dengan panci besar yang disusun bertingkat. Menggunakan sendok kayu panjang dengan ujung tempurung kelapa untuk menuangkan menu ke piring pembeli. Serta dalam menu masakan nasi kapau, harus ada beberapa makanan ataupun masakan wajib. Salah satunya, gulai kapau. Gulai kapau merupakan makanan yang terbuat dari kol, nangka, dan kacang panjang, bersantan berwarna kekuningan dengan cita rasa sedikit asam. Menu wajib lainnya seperti tunjang atau kikil dan gulai usus sapi yang berisi telur yang disebut tambunsu. Seperti yang dituturkan Sony Lipton, seorang pedagang nasi kapau di Los Lambuang, Kota Bukit Tinggi berikut ini.
1: Kalau nasi kapau, cara pemasakannya pertama lebih lama. Nah, itu yang kedua nih, nasi kapau yang ini nggak ada tumis-tumisnya, nggak ada, langsung semua kan. Nah, jadi cara masaknya nih apinya nggak besar. Pertama aja yang besar, yang kedua udah pakai bara supaya minyak-minyak ini keluar.
0: Nasi kapau di Bukit Tinggi dijual dengan harga Rp25.000 hingga Rp28.000, tergantung dari banyaknya lauk yang dipesan. Pembeli dapat memilih satu menu dan biasanya porsi untuk dibawa pulang lebih banyak, dengan tambahan beberapa potongan kecil jenis lauk lainnya, yang disebut dengan sebeng sampah. Disinilah letak keunikan nasi kapau.
2: Itu yang mencirian nasi kapau. Ada sebengnya. Nah, itu yang unik, sebeng tambahan seketik itu.
0: Konon di kawasan asal kuliner ini, setiap keluarga memiliki komposisi dan resep nasi kapau sendiri. Sehingga setiap penjual punya menu spesifik masing-masing di samping menu wajib.
2: Kalau bagi uni yang spesifik, orang naitik di kami ada. Oh, di orang kan ada spesifik, orang lain tidak nak ada. Orang paling spesifik nasi kapau tu biasanya tunjang sama usus.
0: Dalam pengolahannya, nasi kapau masih dimasak secara tradisional. Biasanya dimasak sehari sebelumnya karena makanan ini dijual di pagi hari. Penggunaan bumbu-bumbu alami tanpa bahan pengawet dan penguat rasa instan, serta dimasak menggunakan kayu bakar, semakin memperkuat cita rasa nasi kapau.
3: Saya ke Bukit Tinggi mencari nasi kapau khas di Bukit Tinggi. Karena bumbunya dan sayur-sayurannya itu nggak ada di tempat lain.
4: Sengaja kita jadwalkan untuk makan siang di sini. Karena di luar-luar banyak juga nasi kapau, tapi spesialnya sangat berbeda kalau di Los Lambung ini ya. Menunya kita bisa milih sendiri dan juga lebih lengkap.
0: Di balik kenikmatan nasi kapau, banyak harapan menggantung dari penjualnya, perhatian dari pemerintah, dan berharap lestarinya kuliner tradisional ini sehingga menjadi identitas diri masyarakat Minang, khususnya di Nagari Kapau. Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Oke teman Pro 2, tentunya pencapaian Putra Tri Ramadhani dan juga Serondeng ya. Ini jadi bukti kalau misalnya panjat tebing Indonesia bukan cuma kuat di nomor speed tetapi juga mulai menunjukkan kualitas luar biasa di nomor lead. Naiknya Serondeng ke peringkat 2 dunia ini tentu menjadi kabar yang membanggakan sekaligus membuka harapan bagi besar harapan besar bagi prestasi Indonesia di level internasional. Dan masih ada seri World Climbing Series 2006 yang akan berlangsung nih teman Pro 2, sehingga peluang Serondeng ini untuk mengejar posisi puncak dunia masih sangat terbuka. Kita doakan bersama-sama teman Pro 2 ya, para atlet merah putih kita terus tampil konsisten, menambah poin dan juga mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Pro 2 Sport untuk hari ini. Selain ini kita akan sama-sama mendengarkan top 20 ya, top 20 Indonesia lokal atau top 20 Indo di RRI Bukit Tinggi dari jam 2 sampai ke jam 3. Tentunya nanti dilanjutkan lagi dari jam 3 sampai jam 4 dengan top 20 internasional atau mancanegara. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM. Dan aku sekaligus pamit dari ruang dengar kamu untuk hari ini teman Pro 2, karena selain ini bakal ada rekan Ica Mai yang bakal nemenin kamu di sore ceria. Terus saya cundi 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.

Welcome back with Isha Maisa di sini. Kali ini udah ada di hari Sabtu lagi aja, edisi 13 Juni. Artinya kita udah ada di Top 20 Indonesia. Kira-kira ada siapa aja sih yang ada di tangga lagu kita nih? Langsung aja kita spill. Yang pertama di posisi ke-20 ada yang harus turun 2 peringkat dari minggu lalu, tapi gak apa-apa ya. Mesa Hira udah berhasil bertahan selama 20 minggu di chart kita dengan lagunya Di Ujung Minggu.

Posisi 18, sayangnya nih harus turun ya 2 peringkat dari minggu lalu, but it's okay. Samuel Cipta berhasil bertahan sama 19 minggu di chart kita dengan lagunya

0: hati.
1: Lanjut posisi 17, teman-teman berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu nih. Keren banget, ada Salma Salsabil yang keren banget dengan lagu terbarunya ya, yang udah 2 minggu juga di chart kita dengan lagunya Hachu.

Posisi 15 berhasil naik teman-teman, 2 peringkat dari minggu lalu. Dan udah 3 minggu di chart kita. Ada banyak banget nih yang request juga. Ada Angie Calvalo dengan Romo.

Posisi 14 berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 4 minggu di chart kita. Ini lagu-lagu yang membuat kita jadi senang gitu ya. Ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

13 teman-teman. Ini harus terjun bebas ya, turun 5 peringkat dari minggu lalu nih. Baris Oke, ada Nabila Takiyah yang udah 17 minggu di chart kita dengan lagunya Cegil.

Posisi 9. Ini dia naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 8 minggu di dalam chart kita. Ada lagu yang asik banget gitu ya. Ada dia dan Indah Kus, Malu-Malu.

Lanjut kita ke posisi 7 teman-teman, berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 9 minggu di dalam chart kita. Ada lagu yang mengandung bawang banget. Ada Enau and Ari Lesmana, Sesi Pot.

Lanjut, kita posisi 5 teman-teman. Sayangnya harus turun ya 2 peringkat dari minggu lalu. Tapi tenang, Martatama dia udah 15 minggu juga dalam chart kita, udah cukup lama, but it's okay ya. Dengan lagunya Lupa.

posisi 3. Kita masuk ke top 3 yang sayangnya nih harus turun dari posisi puncak minggu lalu, Buddy's Okay. Udah 14 minggu di chart kita ada Rara Sudirman dengan Apa Salahnya.

And it's time to reveal our winner for this week ya teman-teman ya. Tapi kita bakal recap dulu dari posisi 20, tadi ada Mesahira di ujung minggu. Posisi 19 ada Leodra dengan Pura-Pura, disusul dengan Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Dilanjut lagi dengan Salma Salsabil dengan Hatch You di posisi 17. Dan di posisi 16 ada Afgan Misteri Dunia. Posisi 15 ada Angie Calvalo dengan Remuk. Dan di posisi 14 ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 13 Nabila Takiyah dengan Cegil. Dan di posisi 12 ada Bianca Dimas Fit The Nail Ones Sejauh Ku Memandang. Posisi 11 ada NPD Sempurnanya Aku. Dan di posisi 10 ada Yovi Widianto Kim Neida Kini. Dan di posisi 9 ada Dia and Indah Kus Malu Malu. Posisi 8 Lomba Sihir dengan Misteri. Dan di posisi 7 ada Eno and Aldri Lesmana Sesi Potret. Dan di posisi 6 ada Fajar Nur Sembutan Paku. Di posisi 5 ada Marna Tama dengan Lupa. Posisi 4 ada Gia Indrawari Seribu Kali. Dan di posisi 3 ada Rara Sudirman Apa Salahnya, disusul dengan runner-up kita Sabrina Leonor Haha. And the winner for this week is Jing Jing Jing Jing. Dia berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 13 minggu di chart kita. Ada the one and only Salma Salsabil dengan Memory yang akan menutup perjumpaan kita di Top 20.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Teman-teman Pro2, jam 15 waktu Indonesia Barat, waktunya kita ke Pro2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari film fiksi ilmiah Proyek Hail Mary yang akan segera hadir di platform streaming setelah meraih kesuksesan besar di bioskop. Dan film adaptasi novel Laris karya Andy Weir itu dijadwalkan tayang pada 18 Juni. Dan film ini dapat disaksikan melalui layanan MGM Plus di Prime Video. Dan film ini disutradarai oleh Phil Lord dan juga Christopher Miller, yang sebelumnya sukses melalui The Lego Movie dan juga Spider-Man Into the Spider-Verse. Ke informasi berikutnya teman-teman, film konser BTS World Tour Arirang in Busan Live Viewing menghadirkan momen bersejarah bagi penggemar BTS, di mana tayangan spesial ini menampilkan konser langsung dari Busan yang disaksikan serentak di bioskop dunia. Dan BTS kembali tampil di Busan ASEAN Main Stadium yang memiliki makna emosional, dan stadion itu menjadi lokasi penampilan grup lengkap terakhir sebelum masa wajib militer. Kita ke informasi berikutnya, di mana trailer film Heart of the Beast telah dirilis oleh Paramount Pictures. Dan trailer film ini menampilkan kisah bertahan hidup yang menegangkan di alam liar Alaska. Dan juga film ini dibintangi oleh Brad Pitt yang memerankan James Belmont, di mana ia merupakan seorang mantan prajurit pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat. Oke, teman-teman Pro2, itu dia informasi kita, Pro2 Info kita kali ini. Abis ini kita bakal lanjut ke Top 20 International. So don't go anywhere, tetap stay tuned di 94.8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

di top 20 kita, tapi kali ini di top 20 internasional. Siapakah yang akan menduduki peringkat-peringkat teratas kita, 20 peringkat teratas kita di minggu ini? Langsung aja, yuk kita ke posisi 20. Ada newcomers kita, ada Lucas Graham, To Know a Girl.

Posisi 17, sayangnya nih harus turun ya. 4 peringkat dari minggu lalu, tapi gak apa-apa. Udah 20 minggu juga di chart kita. Ada All Day Project dengan One More.

Number 16, dia berhasil naik 2 anak tangga dari minggu lalu dan udah 4 minggu di chart kita. Ada lagu yang dirilis ulang sama Hon dan kali ini duet sama Nicki. Lagunya Location Unknown.

Lanjut ke posisi 13 teman-teman. Sayangnya ini harus turun 3 peringkat dari minggu lalu, tapi gak apa-apa. Udah 19 minggu juga di chart kita. Ada Bruno Mars lagi dengan lagunya I Just Might.

middle of this chart teman-teman ya. Kali ini kita udah di posisi 10 yang sayangnya harus turun 3 peringkat dari minggu lalu. Dan udah 18 minggu di chart kita ada Stray Kids dengan Do It.

Posisi 9 berhasil naik 1-2 anak tangga. Dia udah 9 minggu di chart kita, ada Heart to Heart dengan Rude.

Posisi 8. Ini berhasil naik juga satu peringkat dari minggu lalu dan udah 10 minggu di chart kita. Lagi-lagi ada Mas Bruno ya. Lagunya ternyata ada 3 nih di minggu ini. Ada Bruno Mars dengan Resi

Lanjut kita posisi 7, sayangnya harus turun 2 peringkat dari minggu lalu, tapi gak apa-apa. Ini udah 17 minggu juga di chart kita, ada Avril Lavigne featuring Simple Plan.

Lanjut posisi 4, ini dia berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 12 minggu di chart kita. Ada girl band Indonesia yang sudah mendunia, ada Nona dengan Season.

Number 3, masuk kita ke top 3 yang sayangnya nih di posisi 3 ini dia harus turun dari posisi puncak di minggu lalu. Tapi gak apa-apa, udah 15 minggu di chart kita ada ENHYPEN dengan Noise.

is the winner of this week. Sebelum kita masuk ke juara kita di minggu ini, yuk kita recap lagi dari posisi 20. Tadi ada Lucas Graham dengan To Know a Girl. Lanjut di posisi 19 ada Curtis dengan Red Red. 18 ada Lenny dengan Prettiest Thing I Ever Seen. Number 17 ada Older Project dengan One More Time. Lanjut posisi 16 ada Hon featuring Nicki, Location Unknown. Dilanjut juga sama BTS dengan Swim di posisi 15. Dan di posisi 14 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha, yang di mana posisi 13 juga masih diisi sama Bruno Mars dengan I Just Might. Posisi 12 ini ada Nick Jonas dengan Sweet To Me. Dan di posisi 11 ada Love dengan Maria. Posisi 10 ada Stray Kids dengan Do It. Dan di posisi 9 ada Heart to Heart dengan Root. Dan di posisi 8 ada Bruno Mars lagi dengan Residual. Ada juga di posisi 7 Avril Lavigne featuring Simple Plan dengan Young and Dumb. Dan dilanjut juga di posisi 6 ada Blackpink Go. Posisi 5 Charlie Puth dengan Beat Yourself Up. Dan di posisi 4 ada Nona Sizzle. Posisi 3 ada Enhypen Knife. Dan runner up kita tadi ada Harry Styles dengan Aperture. And the winner is... Dia udah 14 minggu di chart kita clue-nya, dan berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu, which is itu ada di posisi kedua. Ada siapa? Ada Treasure dengan Better Than Me. Dan lagu ini akan menutup perjumpaan kita juga di Top 20 Internasional. Teman-teman, aku Ica Maisa pamit undur diri juga dari Top 20 kali ini. See you kapan-kapan lagi and bye-bye.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

Jelang maghrib belum, masih jauh ya. Ketemu lagi di Insta Inspirasi kita barengan sama aku, Icha Maisa, yang masih setia nemenin kamu. Gimana cuaca luar sana? Semoga suasana hati kamu tetap seger ya, seger kayak sosok yang mau aku bahas juga nih di sore hari ini. Yang kamu kayak ngerasa gak sih kayak belakangan ini tuh isu lingkungan tuh kayak sering banget lewat di FYP-an kita. Tapi kadang ya, kalau bahasanya terlalu kaku nih, kita yang muda-muda ini jadi suka mager duluan buat nyimak. Nah, sore ini aku pengen ngajak kamu kenalan lebih deket atau mungkin bernostalgia buat yang udah sering lihat di TikTok sama sosok super inspiratif yang berhasil nih mendobrak stigma itu. Nama lengkapnya adalah Fania Agustina. Mungkin dari sebagian kamu udah ada yang kenal ya waktu dapat Mahkota Putri Indonesia Lingkungan 2025 kemarin. Nah, tapi di luar gelar itu, Fania itu sebenarnya adalah seorang content creator yang Gen Z banget. Dia ini pintar, modis, suaranya juga asik pas public speaking, dan yang paling aku suka, dia ini bisa banget bikin isu lingkungan yang tadinya kelihatan berat jadi kelihatan keren dan juga casual banget lewat konten-kontennya. Nah, kira-kira nih apa nih rahasia dibalik konsistensi Fania sampai bisa disukai banyak anak muda sekarang? So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8/2 Bukit Tinggi ya, karena abis yang satu ini aku bakal bedah gimana serunya sudut pandang Fania tentang youth empowerment. Dan gue Nimer.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman-teman Pro2, masih barengan sama aku di Insta Inspirasi Kita. Jadi tadi kita udah senggol dikit ya tentang Fanny Agustina. Yang bikin aku tuh benar-benar kagum sama cewek satu ini itu adalah kemampuannya dia buat ngebuktiin kalau peduli sama bumi itu gak ngebosenin sama sekali. Sama ini kan kalau dengar kata aktivis lingkungan nih ya, bayangan kita tuh langsung kayak ke seminar yang formal, baju yang kaku, atau teori-teori yang bikin pusing. Tapi Fania ini beda. Dia ini tampil dengan gaya yang glam, modis, dan juga pembawaan yang santai. Dia ini nunjukin nih ke kita kalau anak muda juga bisa nih tetap tampil keren, up to date sama trend fashion, tapi di saat yang sama punya brand dan juga impact yang nyata juga buat sekitar. Dan lewat platform media sosialnya, Fania ini rajin banget ngebagiin tips public speaking, cara ngatasin anxiety, dan ngomong di depan umum, sampai edukasi soal pemberdayaan perempuan juga sering dia share. Dia ini benar-benar kayak memanfaatkan status influencernya buat menyebarkan positive vibes, teman-teman. Dan inspirasinya penting banget buat kita tuh, kenapa ya gitu. Nah, kita tuh nggak perlu nunggu jadi orang besar dulu buat mulai peduli. Kamu bisa nih mulai dari hal kecil di sekitar kita dulu, dan kita juga tetap bisa jadi diri kita yang seru dan juga ekspresif. And being smart and caring is the new cool, ya kan teman-teman? Ah, abis ini aku masih bakal kasih tahu gimana sih caranya biar kita ini bisa dapat energi positif kayak Fania di kehidupannya sehari. So, keep listening.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di RRI.

www.mytv.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

teman-teman berdua. Gak kerasa ya obrolan kita tentang Fania Agustina di Insta sore ini, benar-benar kayak ngebuka mata kita nih kalau anak muda tuh punya kekuatan besar buat bawa perubahan dengan cara mereka sendiri. Dan semoga cerita Fania tadi bisa jadi suntikan semangat buat kamu yang lagi rebahan atau yang lagi jalan pulang juga nih. Ingat ya, tampil keren itu bonus, tapi punya isi kepala dan aksi nyata buat lingkungan itu baru nih, namanya yang luar biasa ya. Dan obrolan seru kita ini di Insta Inspirasi kita, teman-teman, dicukupkan dulu sampai di sini. Tapi tenang aja, ruang dengar kamu gak bakal sepi, karena abis ini rangkaian keseruan sore kamu bakal langsung berlanjut juga ke program berikutnya yang gak kalah seru, tetap bareng aku, Icha Maisa, yang bakal nemenin kamu dengan deretan info terupdate dan lagu-lagu yang pastinya bikin kamu tunggu-tunggu banget nih. Kita tutup Instanya dengan lagu dari Maisa, Kana 1.2.

0: teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Uang jajan habis sebelum waktunya. Stop boncos. Kamu harus tahu, menguasai uang itu jauh lebih keren daripada dikuasai uang. Ini cara budgeting yang wajib kamu coba. Mulai dengan metode 50-30-20 yang disiplin. 50% untuk needs, seperti biaya makan dan transportasi. 30% untuk wants, ini alokasi untuk healing dan jalan-jalan. Dan 20% wajib ditabung dan diinvestasikan untuk masa depan. Agar lebih termotivasi, buat chasing wishlist. Target spesifik seperti gadget atau liburan impian membuat proses menabung jadi lebih terarah. Dan jangan takut buat investasi. Kamu bisa mulai investasi receh dengan modal yang sangat minim. Biarkan uangmu yang bekerja untuk kamu di masa depan. Budgeting itu bukan membatasi, tapi memberi kamu kebebasan finansial. Mulai sekarang, jadilah master bagi keuanganmu sendiri.
1: Intermezzo. Mama, tadi di sekolah Intan bisa jawab pertanyaan Bu Guru loh.
2: Oh ya? Hebat Intan ini. Anak siapa dulu dong? Anak Mama. Emangnya Bu Guru nanya apa tadi Intan?
1: Bu Guru nanya, siapa yang kentut di kelas? Terus-terus Intan jawab, Ma. Saya Bu Guru.
3: Intermezzo.

Metro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar, hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Perdamaian dunia gak cuman urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.

Hai, welcome back with Ica Maisa. Dan kali ini kita udah ada di break time ya, yang nemenin kamu jam santai kamu menjelang petang ini. Dan buat kamu yang lagi jalan pulang, yang lagi kejebak macet, atau yang lagi rebahan manis di kamar, take a deep breath dulu, you relax dulu sebentar. Aku mau nanya dulu nih, siapa di antara kamu yang punya satu film, series, atau mungkin drakor yang udah ditonton sampai puluhan kali, bahkan mungkin sampai hafal nih sama dialog-dialognya. Kayak misalnya mungkin nonton ulang Harry Potter, Reply 1988, ada Friends juga, atau mungkin kartun masa kecil yang gak pernah bosan kamu putar ulang pas lagi capek nih. Gak usah ngaku deh, pasti banyak kan. Kadang kita mikir ya, gak bosan apa ya? Padahal kan udah tahu ceritanya. Tapi anehnya teman-teman, bukannya bosan, kita tuh malah ngerasa kayak tenang banget pas nonton itu lagi. Nah, ternyata fenomena suka rewatch dan nonton ulang ini ada penjelasan ilmiah dari sisi psikologinya. Penasaran kan kenapa otak kita hobi banget ngelakuin ini? So, tetap stay tune di Break Time 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
7: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
6: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
7: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
6: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
7: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
6: Loh Bang, cepet banget potongnya.
7: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
6: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Pro2 balik lagi di break time. Yes, kita masih ngebahas soal kebiasaan kita yang suka nonton ulang film atau series yang sama nih. Tapi tahu nggak sih teman-teman, para ahli psikologi ini nemuin kalau kebiasaan rewatch ini tuh fungsinya mirip banget kayak comfort blanket atau selimut tidur yang bikin kita tuh ngerasa aman dan juga nyaman. Kenapa kisah gitu? Karena dunia nyata ini, apalagi dunia kerja atau perkuliahan kita sehari-hari ya, ini tuh penuh dengan ketidakpastian. Kita tuh sering banget dibikin cemas sama hal-hal yang nggak bisa kita tebak nih kelanjutannya. Nah, pas kita tonton film yang udah pernah kita tonton nih, otak kita tuh kayak istirahat secara emosional. Otak kita tuh udah tahu persis endingnya bakal kayak gimana, siapa yang bakal selamat, dan kapan nih adegan lucunya bakal keluar. Dan rasa penasaran ini nih yang bikin sistem saraf kita tuh kayak ngerasa relax dan juga aman. Jadi, nonton ulang film lama itu sebenarnya adalah salah satu cara instan otak buat self-soothing atau menenangkan diri setelah seharian ngadepin realita hidup yang melelahkan. Jadi bukan cuma kulit kamu aja yang bisa dapat self-soothing gitu ya, tapi otaknya juga, ya kan? Dan jadi bukan karena kamu kurang tontonan juga ini sebenarnya ya, tapi emang otak kamu tuh lagi butuh kenyamanan aja, ya kan? Seru kan faktanya? Nah, nanti habis ini kita bakal lanjut lagi kasih tahu kamu efek positif lainnya dari kebiasaan ini buat kesehatan mental kita. So, don't go anywhere teman-teman Pro2, kita ke lagu berikutnya dulu, kita ke TBA.

0: Segmen terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas

yang indah dan masih terjaga adalah anugerah bagi Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Menjadikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Mentawai. Bukan hanya sebagai sumber mata pencaharian, namun juga sumber dari kelahiran salah satu tradisi yang ada di Mentawai. Upacara adat menjadi awal dari proses dilakukannya sebuah tradisi yang telah lama ada di Mentawai, tato atau melukis tubuh. Tradisi melukis tubuh di Mentawai ini dipercaya sebagai salah satu yang tertua di dunia, sejak kedatangan mereka ke pantai barat Sumatera pada zaman logam. Ubekere, salah seorang Sikere yang percaya bahwa tato yang ada pada masyarakat suku Mentawai melambangkan status

0: sosial dan lambang identitas mereka.
1: Anak nega tu kalau begitu, imateu simatau, imateu simatauoi i kayot tubuh, imateu simatauoi i ale kayot tubuh dah punulet peya ente simatauoi. Yang nak kaya anak macam ni lepe, tak mati simatauoi anak sebut simatauoi asli. Kata kalau begitu, ada titik lepa lepa nale siai tewa ke endama yang dapat kere, tew atau lelek.
0: Laki-laki Mentawai harus memakai tato, karena itulah pengganti baju bagi mereka, dan sebagai perhiasan tubuh mereka. Bahkan jika memakai baju, tak pantas mereka dikatakan sebagai orang asli Mentawai. Dengan tidak memakai baju, mereka akan merasa ada kedekatan dan keseimbangan dengan alam. Begitulah masyarakat suku Mentawai. Apapun yang mereka lakukan, selalu bersumber dari alam dan kembali ke alam. Termasuk pembuatan tato, baik bahan maupun prosesnya juga berhubungan dengan alam. Tintanya dibuat dari bahan alami, yakni dari air perasan pelepah kelapa dan arang. Pembuatan tato pun hanya menggunakan alat yang ada, seperti patiti, atau mata tatu, bebetu, atau kayu pemukul. Semuanya dilakukan dengan cara tradisional dan tanpa pemberian obat bius. Proses yang cukup lama dan menyakitkan dari pembuatan tato itulah yang membuat seseorang terlihat tangguh dan menarik, khususnya pria muda suku Mentawai. Bagi mereka, hal itu dianggap sebagai sebuah daya tarik. Aman Lusin Kere Saingamang, salah satu si kere muda dari suku Mentawai, meyakini tato mampu menjadikan pria muda Mentawai sebagai sosok yang menarik, tangguh, dan mapan.
2: Saban pun najung, mukabin, imati katubuta si poni Mentawai, silainge, damawa sirimanua, tasiokok katubut. Baru, diuriu si tampu muntalimau. Kaipa tarere sirimanua, ale... Kau hari reo, anak pak nggak ada saya bokor diurung. Jadi kalau lu nalat tamai gigi, kalau jatuh tamai gigi, jadi mau pak ciri mana pak?
0: Kaum wanita akan lebih tertarik pada pria yang bertato, karena mereka dianggap telah siap untuk menafkahi keluarga. Orang tua sang wanita pun akan menganggap bahwa pria bertato telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang kepala keluarga dan mampu bekerja serta bertanggung jawab atas kehidupan putrinya. Dari motif tato pada tubuh, orang tua sang wanita maupun masyarakat tahu dari mana dia berasal dan apa pekerjaannya. Karena memang, setiap masyarakat suku Mentawai memiliki motif tato yang berbeda. Setiap motif tato menggambarkan pekerjaan dan dari mana asal seseorang. Tato dukun sikere misalnya, berbeda dengan tato ahli berburu. Sikere diketahui dari tato bintang si balu-balu di badannya. Sementara, ahli berburu dikenal melalui gambar binatang tangkapannya, seperti babi, rusa, kera, burung, atau buaya. Namun, secara umum ada 6 motif tato pada tubuh pria dan wanita Mentawai. Motif tato yang biasanya pertama dibuat pada punggung mereka adalah motif serepak abak yang melambangkan keseimbangan dengan alam. Diambil dari cadik atau penyeimbang pada sebuah perahu. Karena perahu adalah salah satu alat transportasi yang terpenting bagi mereka. Kemudian motif pohon atau ranting sagu pada bagian depan dari pusar hingga dada. Lalu leher dan kedua belah pipi yang disebut motif durkat. Melambangkan penangkal roh jahat dan pengundang roh baik. Ada bagian tubuh lain yang ditato pada lengan atas yang disebut Pae Pae Sikawoinan yang menggambarkan ekor buaya. Karena bagi masyarakat Mentawai, buaya adalah seekor hewan yang sangat disakralkan. Dalam tradisi masyarakat suku Mentawai, benda-benda seperti hewan, batu, dan tumbuhan harus diabadikan di atas tubuh. Mereka menganggap semua yang ada di alam memiliki jiwa, termasuk nenek moyang mereka yang telah tiada, tergambar dalam motif simbol dan garis pada tubuh masyarakat suku Mentawai, dengan tujuan agar roh nenek moyang dapat hidup di tubuh mereka. Tradisi unik ini adalah wujud penghormatan tertinggi kepada alam dan para leluhur. Mereka percaya bahwa dengan menghias tubuh, kebahagiaan yang hakiki akan didapatkan. Warisan nenek moyang akan menjadi sumber keberlangsungan. Tidak hanya untuk melestarikan tradisi mereka, namun juga untuk tetap ikut memperkaya khasanah budaya Nusantara. Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Oke teman-teman produser, seru banget ya kita kalau nemuin fakta dan hobi baru, fakta baru. Kalau misalnya hobi nonton ulang film lama itu ternyata adalah bentuk self care yang valid banget secara psikologi and valid ya. Selain bikin otak tuh ngerasa aman karena udah tahu jalan ceritanya, rewatch film lama ini juga bisa banget membangkitkan nostalgia masa-masa indah pas pertama kali kita tuh nonton film itu dulu ya. Jadi kalau misalnya malam ini kamu pengen nonton ulang film favorit kamu buat yang kesekian kalinya, go ahead, manjain dulu otak kamu ya kan. And teman-teman, gak kerasa break time sore ini udah menemani waktu santai kamu. Tapi tenang aja, kebersamaan kita di ruang dengar ini gak bakal putus sampai di sini. Sesi santainya selesai, tapi keseruan sorenya kamu bakal langsung beralih ke segmen berikutnya. Pastinya makin seru juga, tetap bareng sama aku Ica Maisa yang siap nemenin kamu sampai jam 8 nanti ya. Kita ke Katy Perry dulu dengan Woman's World.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian.

Ya, selamat malam minggu juga. And welcome to Produce Unset di sore menjelang malam ini barengan sama aku yang masih nemenin kamu dari transisi senja kamu menuju malam hari juga. Dan jam 6 sore lewat dikit gini, biasanya lampu-lampu jalanan Kota Bukit Tinggi udah mulai nyala satu persatu ya. Dan udara sejuknya juga udah mulai berasa banget meraba kulit. Gimana Sabtunya sejauh ini? Semoga menyenangkan atau minimal kamu udah berhasil nih melewati hari ini dengan baik ya. Nah, sambil nemenin kamu yang mungkin lagi jalan pulang atau mungkin lagi nyantai di kamar sambil ngeliatin langit senja dan balik sejendela, asik, enak senja banget ya itu. Aku mau ngajak kamu bahas satu tren yang lagi rame banget diomongin anak muda di medsos. Namanya itu adalah romanticizing your life atau meromantisasi hidup. Pernah gak sih kayak kamu tuh ngeliat video di TikTok atau Instagram estetik banget itu, cuma modal ngerekam rintik hujan, ngaduk kopi hangat, atau ngeliatin pemandangan jalan dari balik kaca mobil sambil dengerin lagu indie. Nah, esensi dari tren ini tuh sebenarnya bukan cuma soal bikin konten estetik ya teman-teman ya, tapi lebih ke gimana sih kita memperlakukan hidup kita sendiri layaknya sebuah film di mana kamu adalah main karakternya. Kira-kira kenapa sih tren ini penting banget buat kesehatan mental anak muda zaman sekarang? Yang super sibuk jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini bareng sama kita.

Oke teman-teman Pro 2, kita akan break dulu sejenak dan gabung barengan sama Pro 1 Bukit Tinggi guna mendengarkan azan maghrib tepat di pukul 18.24. Tapi sebelum itu kita akan ke lagu Bernuansa Islami dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama kita.

0: Selamat dengan saat kita dengarkan pengajian Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 36 hingga 42 yang akan dibacakan oleh Khalid Fahrizi Ardan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Fahrizi Ardan dari Man 1 Kota Bukit Tinggi, yang insya Allah pada hari ini saya akan membacakan Surah Ali Imran dari ayat 36 sampai ayat 42.

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا

نبيا وحصورا ونبيا من الصالحين.

0: Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum muslimin dan muslimat di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah saatnya kita untuk melaksanakan ibadah salat maghrib hari ini. Dari RRI Bukit Tinggi, segera kita dengarkan seruan azan maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendapatkan sahabat yang saleh dan saleha adalah sebuah kenikmatan yang besar. Jangan terburu-buru, apalagi sampai melepaskannya. Perbanyak berbaik sangka dan tabayun kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya, 2 orang muslim yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Jika engkau mendapatkan seorang saudara yang jujur, berarti dirimu dan dia sudah disatukan oleh cinta karena Allah. Maka itu merupakan nikmat Allah yang tidak ternilai harganya. Dan hal itu merupakan yang wajib disyukuri.

0: think we got potential.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja.

0: Dan Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman-teman Pro2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk, manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

Teman Pradua, hai, masih barengan sama Cam Aisa di Pradua Sunset. Dan kita masih ngobrolin soal indahnya meromantisasi hidup atau menghargai hal-hal kecil sekitar kita ya. Dan di tengah rutinitas kita yang padat kayak gini nih, entah itu urusan kuliah, sekolah, atau kerjaan yang sering bikin overthinking, kita tuh sering banget ya lupa buat bahagia. Kita sering mikir kalau bahagia tuh harus nunggu pencapaian besar dulu, harus nunggu lulus dulu, nunggu punya uang banyak dulu, atau nunggu weekend dulu. Padahal, lewat gerakan romanticizing your life ini, kita diajak buat nemuin kebahagiaan di detik ini juga. Lewat hal-hal yang paling sederhana. Caranya gimana? Simple banget. Misalnya nih ya, pas kamu lagi dengerin radio sore ini sambil minum teh hangat di rumah, coba deh. Benar-benar nikmatin aromanya, rasain hangatnya di gelas tangan kamu. Dan dengerin nih lagu yang diputar dengan sepenuh hati. Atau pas kamu lagi jalan kaki pulang nih, coba dongak dulu sedikit ke atas, lihat betapa cantiknya gradasi warna langit senja bukit tinggi tadi ya. Ketika kita tuh mulai ngubah cara pandang kita terhadap hal-hal kecil kayak gini nih, hidup yang tadinya kayak kerasa biasa aja dan ngebosenin, tiba-tiba berubah jadi terasanya lebih indah dan patut disyukuri. You are the main character of your own movie. Jadi buat deh setiap adegannya tuh jadi kayak kerasa berkesan. Nah, abis yang satu ini aku bakal balik lagi buat ngasih positive vibes penutup biar malam minggu kamu jadi lebih bermakna.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program Madua RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

masih barengan sama Ica Maisa di Produce Sunset. Iya, tapi kita mau bahas juga soal meromantisasi hidup itu sama sekali bukan berarti kita tuh melarikan diri dari realita ya. Tapi ini tuh adalah cara cerdas kita sebagai anak muda buat tetap waras dan tetap bahagia juga, tetap juga bersyukur di tengah dunia yang jalannya cepet banget kayak gini. Jadi malam minggu ini yuk coba matiin dulu kecemasan kamu tentang hari esok dan nikmati momen yang ada sekarang dengan sebaik-baiknya. Gak kerasa juga kebersamaan kita di Prosedua Sunset untuk topik ini harus dicukupi dulu sampai di sini, tapi obrolan hangat kita di ruang dengar gak bakal putus ya teman-teman. Sesi senjanya boleh usai, tapi keseruan kamu bakal langsung beralih ke segmen berikutnya yang pastinya bakal bikin suasana malam minggu kamu makin hidup. Tetap bareng aku ya, yang bakal terus nih nemenin kamu sampai nanti jam 8 bangereng sama lagu-lagu terbaik dan juga info yang gak kalah seru. Kita ke lagu berikutnya, ada Glenn Fredly, Kembali ke Awal.

0: Metro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: jam 19 ini kita akan sampaikan informasi terakhir di Pro 2 Info, di mana informasi pertama adalah Pixar yang resmi mengumumkan film animasi terbarunya berjudul Gato yang menyusul kesuksesan Hoppers dalam menjelang perilisan Toy Story 5. Dan film ini turut menghadirkan Mark Ruffalo dan juga Lawrence Fishburne sebagai pengisi suara utama. Dan dalam film ini Ruffalo mengisi suara Nero, seekor kucing hitam lincah yang tinggal di Venesia ya. Ya, dan sementara itu Fishburne juga memerankan Rocco, bos mafia kucing yang dikenal kejam dan berpengaruh. Lanjut ke informasi selanjutnya teman-teman, di mana Qatar mulai perjuangan grup B Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Swiss. Di laga ini menjadi penentu awal langkah mereka di turnamen, dan kemenangan menjadi target utama Qatar dalam pertandingan ini, dan hasil positif dibutuhkan untuk membuka peluang lolos ke fase berikutnya. Dan dukungan besar mengiringi langkah tim nasional Qatar, ada sekitar 1000 supporter yang hadir langsung di Stadion San Francisco Bay Area. Last but not least teman-teman, ada film konser BTS World Tour Arirang in Busan yang live viewing menghadirkan momen bersejarah bagi penggemar BTS. Dan tayangan ini spesial menampilkan konser langsung dari Busan yang disaksikan serentak di bioskop dunia. Dan BTS kembali tampil di Busan Asia Main Stadium yang memiliki makna emosional. Dan stadion ini menjadi lokasi penampilan grup lengkap terakhir sebelum masa wajib militer. Dan kepulangan itu terasa semakin istimewa karena berlangsung pada tanggal 13 Juni, di mana tanggal itu bertepatan dengan perayaan hari debut BTS yang bersejarah. Dan teman-teman Pro 2, itu dia Pro 2 Info kita kali ini. Abis ini kita bakal lanjut lagi ke program berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman-teman Produa, selamat malam. Akhirnya kita sampai juga di program terakhir bareng aku sore menuju malam ini di Music Live Chat Local. Yes. Gimana suasana malam minggu kamu? Udah mulai panas atau justru makin cahdu nih? Gak peduli kamu lagi nongkrong di luar atau keliling kota Bukit Tinggi atau cuma rebahan estetik di kamar, malam ini aku pengen ngajak kamu buat merayakan kekalahan cinta bareng-bareng. Ya, benar banget, sejam ke depan kita bakal bahas satu band yang lagu-lagunya tuh sering banget dibilang soundtrack buat orang-orang yang tersakiti. Siapa? Bisa tebak gak? Dia adalah Jesse Lucy. Ya, band satu ini emang rajanya bikin lagu galau tapi nadanya tuh easy listening dan bikin lagi buat dinyanyiin bareng-bareng. Nah, kali ini kita bakal nostalgia mantan atau jadi sahabat jadi cinta bareng sama Jesse Lucy nih malam ini ya. Aku udah usahakan ya. Kira-kira jurus ilusi mana nih yang paling mewakili perasaan kamu malam ini, malam minggu ini? Drop komennya ya. Jangan kemana-mana dulu, tapi kita mau ke Lala Huta dulu dengan status pulse.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Teman-teman Pro2 masih barengan sama Ica Maisa di sini. Dan bicara soal Juicy Lucy ya, band satu ini itu emang paling pinter nih bikin lirik yang kesannya tuh kayak sederhana tapi pas didengar, duh kok nusuk banget ya ke hati. Nah melodinya tuh kayak asik banget buat sing along, tapi makna sebenarnya tuh kayak tentang kekalahan cinta, entah itu kisah tentang kita yang cuma jadi pelampiasan di lagu lantas, atau momen ketika kita papasan sama mantan terus ngerasa udah kayak orang asing banget di lagu asing gitu. Apalagi masalah klasik anak muda kayak friendzone alias sahabat jadi cinta, sayang banget tapi cuma dianggap temen nih, mau jauh tapi gak bisa. Nah nanti ya kita bakal lanjut lagi nih. Mungkin ada yang bilang nih, aku lagi di posisi lagu tampar nih, sadar kalau dia tuh udah ada yang punya tapi hati ini masih ngeyel. Waduh, berat ya kalau kayak gitu ya. Tapi gak apa-apa, malam minggu ini itu adalah waktu yang tepat banget buat kita merayakan sesuatu perasaan lewat musik. Dan buat kamu mungkin yang pengen cerita, boleh banget cerita bareng kita ya. Dan kita mau ajak kita semua untuk merayakan hal itu bersama barengan sama Kesha Lovrenka. Walaupun sedih gak apa-apa, yang penting happy lagi aja nanti ya. Kita ke Kesha Lovrenka dulu.

Teman-teman Pro2, kita break dulu sejenak dari lagu-lagu pilihan dan juga informasi, karena tepat di pukul 19:39 kita akan kumandangkan azan Isya. Jadi kita akan ke lagu bernuansa Islami dulu. Kita akan putarkan satu lagu dari Sule, Salawat Cinta.

0: Oke teman-teman Produ ya, tepat di pukul 19.39 waktu Indonesia Barat, saatnya kami mengumandangkan azan Isya dari studio Produ Bukit Tinggi, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Cara Allah menyayangimu terkadang bukan dengan memberimu kesehatan.

tapi dengan memberimu sakit, sebab Allah ingin menghapus dosa-dosamu. Cara Allah menyayangimu terkadang bukan dengan cara memberimu kebahagiaan dan kenyamanan, tapi dengan memberimu musibah dan ujian, sebab Allah ingin meninggikan derajatmu kelak di surganya. Cara Allah menyayangimu bukan dengan cara mengabulkan apa yang engkau inginkan, tapi dengan menunda doamu atau menggantikan sesuatu yang lebih baik lagi, sebab Allah tahu bahwa ada bahaya di balik apa yang kau minta. Maka, tetaplah berhusnuzon kepada Allah atas segala kesusahan, segala sakit, ujian, kesulitan, dan kegagalan yang dihadapi. Karena jalan menuju surganya tidaklah mudah. Butuh ujian agar kita mendapatkan banyak pahala darinya. Butuh kesabaran agar kita mendapat ridhonya. Butuh sakit agar kita mendapat ampunannya. Butuh pengorbanan agar kita mendapat kedudukan yang tinggi di surganya. Begitulah terkadang cara-cara Allah menyayangi kita. Bahkan, beberapa luka diciptakan untuk tidak sembuh agar menjadi pelajaran bermakna, dan jika kita ikhlas, maka kita akan mendapat pahala. Maka bersabarlah pada semua takdir yang dihadapi. Sungguh pada akhirnya kita akan mengerti bahwa di balik semua yang Allah gariskan ternyata menyimpan banyak kebahagiaan dan banyak kebaikan.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.

Seru banget ya teman-teman malam ini dengan cerita-cerita yang kamu miliki masing-masing. Ternyata teman produa banyak banget juga yang mungkin satu nasib sama urusan asmara bareng Juicy Lucy. Tapi ingat, mau sekala apapun cerita cinta kamu, malam minggu ini tetap harus dibawa happy. Anggap aja lagu-lagunya itu jadi teman memvalidasi kalau kamu tuh gak sendirian lewat pas itu ya. And thank you so much buat teman-teman yang udah join bareng kita sampai sejauh ini sama aku ya. Dan semoga gak bosan-bosan untuk selalu dengerin kita ya. Dan sekarang waktunya aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu, karena abis ini bakal ada Kak Habul yang bakal menemani rehat malam kamu nanti ya. Kamu bakal seru-seruan nanti bareng dia. Dan kita akan tutup dengan lagu dari Juicy Lucy ya, dari tadi udah kita bahas ya. Kita bakal puterin satu lagunya dengan yang galau juga. Kita bakal ke Juicy Lucy dengan Tapar.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman produser, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana kabarnya malam ini teman produser? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Teman produser, senang banget di malam hari ini Ashabul kembali menyapa kamu nih teman produser, dan aku bakal nemenin kamu selama 4 jam ke depan dalam ragam program tentunya. Ada apa aja, Bul? Yaudah teman produser, di satu jam ini aku bakal nemenin kamu dengan info-info yang tentunya ini bakal jadi insight baru ya seputar bahasa Inggris teman produser. Dan nanti aku bakal pilihin satu topik yang mungkin ini bakalan jadi pembelajaran luar biasa nih untuk aku, kamu, dan kita. Terus nanti aku juga bakal sapa kamu di program Story of the Day dari pukul 9 malam hingga nanti pukul 11 malam. Ini programnya kamu teman produser, di mana kamu bisa request lagu, bisa cerita, bisa curhat, bisa call, bisa telepon aku gitu ya, bisa nanya-nanya juga, bisa kirim salam mungkin sama orang yang mungkin udah lama banget nggak ketemu sama kamu. Jadi boleh banget teman produser ya, kamu join aja nanti di pukul 9 hingga pukul 11 malam. Aku bakal buka nih buat kamu yang mau cerita, curhat, teleponan juga boleh. Terus nanti teman produser, di pukul 11 hingga pukul 12, satu jam terakhir kita, aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan tentunya di program Jazz Music. Dan teman produser, jangan kemana-mana dulu ya, tetap di 94,8 FM. Nanti aku bakal share ke kamu beberapa hal yang tentunya bakal jadi insight buat aku, kamu, dan kita. Tetap di produser Bukit Tinggi, teman produser, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

lagi di Englishius ya, bareng aku Ashabul di 94,8 FM dan Teman Pro 2. Aku bakal bahas satu topik yang ini relevan banget Teman Pro 2 ya, untuk anak muda. Karena banyak dipakai gitu ya sama kita-kita. Kita-kita enggak tuh, masih ngerasa muda. Iya masih, karena masih 24 tahun gitu ya. So Teman Pro 2, aku bakal bahas nih beberapa bahasa Inggris yang sering dipakai di TikTok dan juga Instagram. Ini bakalan jadi pembahasan yang keren banget, setuju enggak? Teman Pro 2, seperti yang aku sampaikan tadi bahwasannya topik ini itu sangat relevan untuk kita anak muda karena banyak istilah bahasa Inggris yang sebenarnya Teman Pro 2 sudah menjadi bagian dari percakapan kita sehari-hari, baik itu di media sosial maupun kehidupan nyata. Dan menariknya Teman Pro 2, tidak semua pengguna ini memahami arti sebenarnya dari istilah-istilah tersebut. Gitu ya. Contohnya apa Bu? Misalkan nih Teman Pro 2 ya, ada POV, terus juga ada slay, ada air, ada core, dan lain sebagainya. Nanti bakal kita bahas ya satu persatu. Namun sebelum itu Teman Pro 2, aku mau nyampein satu hal. Bahwasanya penggunaan istilah bahasa Inggris ini sering dianggap lebih singkat, ekspresif, dan mudah mengikuti tren global. Dan aku bakalan spill ke kamu satu persatu gitu ya Teman Pro 2, beberapa kata bahasa Inggris yang sering banget kita gunakan bahkan dalam aktivitas kita sehari-hari Teman Pro 2.

Yonata mau produ ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada POV, point of view. Siapa yang baru tahu teman produ ya kalau POV yang sering banget nih kita gunain, apalagi bagi kamu yang suka bikin konten POV tapi nggak tahu artinya. Boleh banget teman produ ya, artinya adalah sudut pandang. Dan ini biasanya digunakan untuk menggambarkan sebuah situasi dari perspektif tertentu teman Produa. Contohnya apa aja kah? Boleh kamu buka Instagram Produa? Kamu buka Instagram Produa teman Produa, postingan terakhir kalau nggak salah ya. Kalau misalkan nggak ada postingan terbaru, itu ada POV. Itu contohnya teman-teman ya. Namun contoh lain nih teman Produa ya, penggunaan POV. Ini contohnya nih POV, kamu ketemu mantan di acara reuni. Misalkan malu-malu. Atau salting, itu. Atau POV hari Senin dan juga alarm berbunyi jam 5 pagi, misalkan. Dan di videonya kamu memperlihatkan bahwasanya kamu capek banget buat bangun karena masih jam 5 plus hari Senin, gitu teman-teman ya. Dan di samping itu teman Pro 2 ada delulu teman-teman ya. Delulu ini berasal dari kata delusional, yang mana ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang terlalu berkhayal atau berharap sesuatu yang belum tentu terjadi. Contohnya apa Bu? Misalkan nih teman produ ya, kamu baru dibalas story sekali dibalas story sekali dan langsung mikir jodoh misalkan. Misalkan nih kamu yang buka DM-an IG terus ada yang chat kamu dan kamu langsung mikir nih, ini jodoh kamu, gitu teman-teman ya. Atau misalkan nih, aku memang delulu sih, tapi siapa tahu misalkan gitu teman produa ya. Jadi delulu itu berasal dari kata delusional yang digunakan untuk menggambarkan kita atau seseorang yang terlalu berkhayal atau berharap sesuatu yang belum tentu terjadi. Gak hanya itu teman produa, ada slay yang nanti bakalan aku bahas buat kamu. Terus ada era, ada core, terus juga ada literally, terus ada random, ada flexing, ada crush, ada ghosting, dan lain sebagainya. Tetap di Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kadang capek itu bukan pengen curhat, cuma pengen tarik nafas sebentar. Gak semua harus diomongin, ada yang cukup disimpan sambil senyum tipis. Doa juga gak selalu panjang, kadang cuma, ya Tuhan, ngerti kan? Pelan-pelan aja, yang maha paham lagi on kok.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you.
4: Kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Temam Pro 2, kita masuk ke beberapa bahasa Inggris ya. Temam Pro 2 berikutnya yang sering banget digunakan oleh anak muda. Yang ada Temam Pro 2, kita masuk ke slay. Ini artinya Temam Pro 2 tampil keren, percaya diri atau sukses melakukan sesuatu. Contohnya nih, outfit kamu hari ini slay banget gitu ya. Atau misalkan prestasinya slay parah. Boleh banget Temam Pro 2 ya. Jangan kamu kira, karena banyak orang nih yang ngira slay itu adalah hal yang agak sedikit gemulai. Tapi enggak, Temam Pro 2, slay itu artinya adalah tampil keren, percaya diri, sukses melakukan sesuatu gitu, oke? Di samping itu Temam Pro 2 ada era, yang mana populer setelah tren My Era. Temam Pro 2 yang digunakan untuk menggambarkan fase kehidupan seseorang. Contohnya lagi di era rajin olahraga, lagi di era hemat uang gitu Temam Pro 2. Toh ternyata ini merupakan salah satu istilah, bukan istilah ya, tapi dari kata bahasa Inggris Temam Pro 2. Terus ada core, ini digunakan untuk menggambarkan identitas atau estetika tertentu. Contohnya nih, coffee shop core, studi core, atau lain sebagainya. Oke? Dan Temam Pro 2 kita masuk ke segmen berikutnya ya. Istilah bahasa Inggris yang sering disalahartikan. Ada apa aja tuh, Bu? Random, Temam Pro 2. Artinya acak atau tidak terduga. Tapi banyak yang menggunakan kata ini untuk menggambarkan sesuatu yang aneh gitu ya, Temam Pro 2. Padahal bukan. Artinya aja acak atau tidak terduga. Terus ada flexing. Awalnya ini berarti menunjukkan pencapaian atau barang yang dimiliki. Namun di media sosial, Temam Pro 2 ini sering dianggap sebagai pamer. Terus ada crush. Orang yang kita sukai atau kita kagumi. Bukan berarti pacar atau pasangan gitu ya. Hanya sekedar mengagumi saja atau menyukai saja Temam Pro 2, oke? Terus ada ghosting, ini menghilang dari komunikasi tanpa penjelasan. Di mana istilah ini itu kini sering banget teman-teman ya digunakan dalam hubungan pertemanan maupun percintaan. Padahal Temam Pro 2 walaupun bukan doi gitu ya, walaupun bukan orang istimewa, kalau misalkan ada orang lain yang menghilang dari komunikasi tanpa penjelasan, ya itu juga bisa dikatakan ghosting. Bukan berarti ghosting itu hanya untuk dia-dia aja yang ada di ruang khusus kamu gitu ya. Alias perasaan. Dan Temam Pro 2, next aku mau bahas nih ya. Ada dua sisi yang mungkin bisa kita bahas nanti di penutup gitu ya, Temam Pro 2 program Englishius, yang mana kita bakal bahas positif atau negatif yang sering

pakai bahasa Inggris. Ini dua sisi yang aku yakin banget bakalan jadi insight buat aku, kamu, dan kita. Gimana tuh? Boleh banget, jangan kemana-mana ya. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kreatif itu bukan cuma soal jualan karya, tapi tentang bagaimana ide, hobi, dan keunikan anak muda bisa berubah menjadi peluang nyata. Dari konten digital, desain, musik, kuliner, fashion, sampai UMKM berbasis budaya lokal, semuanya punya ruang tumbuh di era sekarang. Anak muda gak harus nunggu mapan untuk berkarya, cukup berani mulai, konsisten, dan adaptif dengan teknologi. Media sosial dan platform digital bikin karya lokal bisa tembus pasar global tanpa modal besar. Disinilah ekonomi kreatif menjadi jalan untuk anak muda tetap relevan, mandiri secara ekonomi, dan punya dampak sosial. Kreativitas bukan lagi pelengkap, tapi

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Teman Pro 2 masih di Englisios, tapi nggak kerasa teman-teman ya, udah di penghujung aja. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi nih teman-teman ya, yang udah aku janjiin bahwasanya aku bakal spill ke kamu, ada dua sisi yang bisa kita bahas teman Pro 2 dari beberapa hal yang tadi udah aku spill mengenai beberapa istilah bahasa Inggris yang sering digunakan dan juga sering disalahartikan. Yaudah teman Pro 2, sisi yang pertama ada sisi positif, kita bahas positifnya dulu ya. Yang mana sisi positifnya menambah kosakata bahasa Inggris, itu udah jelas, udah pasti teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mungkin sering banget gunain beberapa kata tadi atau istilah-istilah lain yang berasal dari bahasa Inggris, udah jelas kita bisa secara tidak langsung itu menambah kosakata bahasa Inggris. Yang kedua, membantu memahami konten internasional, terus juga mempermudah komunikasi dengan orang dari negara lain dan membuka peluang belajar dan bekerja secara global. Tapi di samping itu teman Pro 2, ada sisi negatif juga yang bakalan aku gambarkan gitu ya teman Pro 2. Yang pertama, bisa membuat salah paham jika arti kata tidak dipahami secara utuh gitu teman-teman ya, dari asal kata gitu teman Pro 2. Jadi boleh banget dipahami betul-betul apakah konteksnya bisa kita gunakan di satu momen, atau jangan-jangan yang biasanya kita gunakan tapi nggak bisa digunakan sebenarnya teman Pro 2 untuk konteks tertentu. Terus yang kedua teman Pro 2, sisi negatifnya adalah terlalu sering menggunakan istilah asing, yang ini juga ternyata dapat membuat komunikasi kita menjadi kurang jelas. Apalagi mungkin kita berbicara dengan orang yang tidak memahami hal itu. Terus sama Pro 2, sisi negatif berikutnya adalah kadang digunakan hanya untuk terlihat keren gitu ya, tanpa memahami maknanya. Ini juga harus jadi perhatian banget buat kita bersama. Jangan karena kita ngerasa keren banget gitu ya, gunain bahasa-bahasa istilah-istilah kekinian, tapi ternyata maknanya tidak sesuai konteks yang seharusnya. Jangan sampai teman-teman ya. Yang paling penting itu adalah kita memahami arti kata sebelum menggunakannya. Oke? Mengikuti tren boleh, boleh banget. Kenapa nggak boleh gitu ya? Tetapi jangan sampai salah konteks. Oke? Dan teman Pro 2, semoga topik ini bisa menjadi insight baru buat aku, kamu, dan kita. Dan gak kerasa teman-teman ya, kita udah di penghujung Englisius aja di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana dulu, karena nanti aku bakal sapa kamu di program Story of the Day. Bagi yang mau telepon, boleh banget telepon aja ya, nanti di pukul 9 lewat teman Pro 2. Karena di pukul 9 tepat bakalan ada lagu nasional dulu yang lewat di ruang dengar kamu. So, teman Pro 2, aku putarin dulu ada satu lagu terakhir nih di program Englisius. Kenangan terindah dari Geisha Fit Irfan Samsons yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Tetap beraku Ashabul, setia di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Dan teman Pro 2 boleh banget join bareng aku di 94,8 FM. Aku bakal buka kesempatan buat kamu yang mau telpon, buat kamu yang mau cerita, buat kamu yang mau curhat. Caranya gimana Kak Habul? Caranya kamu bisa langsung hubungi aku di WhatsApp Pro 2, teman Pro 2. Kalau lewat telepon, boleh banget langsung telepon aku di 0811 6699480. Dan juga teman Pro 2 bagi yang mau cerita tapi pakai tulisan, boleh teman-teman ya, diketikin aja di WhatsApp kita di nomor yang sama. Dan teman Pro 2, ada teman kita yang pertama nih, ada siapa Bul? Ada Kak Atinia, thank you banget Kak Nia udah join di malam hari ini. Halo Kak, halo juga, selamat malam, malam juga Kak Nia ya. Jadi request lagu Haha Sabrina Linor, terima kasih. Oke, boleh, apa sih yang gak boleh? Selamat Pro 2, aku putarin ya lagu Haha dari Sabrina Linor. Dan sembari kita nungguin nih cerita dari Kak Nia, mana tahu Kak Nia mau cerita, mau curhat, mau minta pendapat juga boleh. Caranya gimana? Ya caranya ketikin aja, oke? Okay? Teman Pro 2, aku masih nungguin juga nih cerita-cerita dari kamu-kamu-kamu semuanya yang sekarang pasti dengerin aku ya di 94,8 FM. Oke, langsung masuk telepon pertama kita di malam hari ini. Kita angkat dulu. Ada siapa? Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa nih?
1: Angel, Bang, dari Bukit Tinggi.
0: Angel, halo Angel. Apa kabar, Angel? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat, Bang.
0: Alhamdulillah. Ini kalau di Terawang-Terawang nih ya, Angel, ini pasti Angel banget. BTW Angel sama siapa aja di sana?
1: Ada Fispa, ada Bunga, banyak orang di sini, Bang.
0: Oh, kenapa bisa banyak tuh? Apakah satu kos yang sama?
1: Iya, Bang.
0: Oh, siap teman-teman mahasiswa ya?
1: Enggak, Bang.
0: Tapi?
1: Masih SMA, Bang.
0: Oh, aku masih anak SMA gitu ya?
1: Iya.
0: Halo teman-teman, senang banget nih Ashabul bisa sapa gitu ya?
1: Iya, Bang.
0: Iya, teman-teman senang nggak bisa join di Pro 2?
1: Alhamdulillah, senang banget rasanya, Bang.
0: 1 sampai 100 berapa nih? 15.
1: 1000, Bang.
0: 1000. Siap. Apalagi Kak Ashabul nih yang semangatnya juga 1000 nih buat teman-teman ya.
1: Yamin, semangat terus ya, Bang.
0: Amin. Ini sesuai nama Abang nih, Ashabul Yamin. Amin ya, gitu ya.
1: Kanan.
0: BTW salam kenal sebelumnya.
1: Iya, Bang. Salam kenal juga.
0: Sampaikan salam Abang ya ke semua yang ada di sana. Semoga teman-teman sehat selalu, bahagia selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kok salam?
1: Ya, Bang.
0: Apa nih? Mau nyampein apa nih teman-teman? Mau cerita apa? Curhat apa? Atau ada hal yang mau ditanyain ke Abang? Boleh banget. Monggo, monggo.
1: Kami cuma mau request lagu, boleh gak, Bang?
0: Boleh banget, lagu apa tuh?
1: Lagu Somebody's Pleasure dari Aziz Hedra, Bang.
0: Bentar Abang cari ya, siapa tadi?
1: Somebody's Pleasure, Bang.
0: Oke, penyanyinya?
1: Aziz Hedra, Bang.
0: Aziz?
1: Hedra, Bang.
0: Kok gak ada ya, bentar, iya, kita cek dulu, semoga ada. Oke, judulnya yang mana?
1: Yang Somebody's Pleasure, Bang.
0: Oke, boleh banget. Udah nih ya, udah Abang masukin ke playlist kita dan siap diputerin buat Angel dan juga teman-teman yang ada di sana.
1: Ya, Bang, makasih banyak ya, Bang.
0: Sama-sama, tapi sebelum itu nih, Abang mau tebak-tebakan dulu.
1: Boleh, Bang.
0: Boleh. Apa ya? Ini buah-buah apa yang manis? Bukan. Teman-teman tahu enggak buah-buah apa yang manis?
1: Buah lil.
0: Bukan, jangan. Abang nggak ada ya. Bukan itu maksud abang. Ya Allah. Jadi kan tadi abang sempat bahas nih teman-teman ya. Abang ya. Sempat bahas terkait beberapa istilah bahasa Inggris yang sering digunain oleh anak muda. Misalkan ada VOP, terus juga ada... Iya banyak, teman-teman dengerin abang gak tadi?
1: Enggak bang.
0: Enggak, sayang banget. Jadi abang mau nanya nih, teman-teman sering gunain istilah bahasa Inggris apa nih dalam kehidupan sehari-hari?
1: By the way bang.
0: Oh, by the way, oke. Okay. Artinya apa tuh? Abang pura-pura gak tahu ya.
1: Ngomong-ngomong ya bang.
0: Boleh, ngomong-ngomong, siap. Oke, okay, 100 buat teman-teman ya. Nanti doanya dikirimin. Abis ini abang salat tahajud ngirimin doa buat Angel dan teman-teman. Karena udah berhasil jawab. Siap. Thank you banget Angel. Salam hangat dari Bang Ashabul Yamin ya buat semua yang ada di sana.
1: Oke bang, kami juga salam buat abang dan teman-teman Pro 2 ya bang.
0: Oke, nanti abang sampein ya ke teman-teman penyiar lainnya. Thank you Angel. Ada lagi gak yang mau disampein nih sebelum abang putarin lagunya?
1: Gak ada bang.
0: Yakin?
1: Bukan,
0: Yakin gak? Nanti gak bisa move on. Tidur kebayang Kak Habul. Gimana? Masih ada atau enggak?
1: Kami juga ada tebak-tebakan buat abang.
0: Boleh, boleh. Apa tuh? 1 + 1 = 2. Berapa jam lagi, Bu?
1: Tunggu.
0: Jangan yang susah ya, nanti ketahuan kali abang agak ini malam ini.
1: Bang.
0: Ya.
1: Hewan-hewan apa yang enggak disukai sama wanita?
0: Hewan-hewan apa yang enggak disukai sama
1: wanita?
0: Sama wanita. Hewan ya. Harimau kali ya.
1: Salah.
0: Kok kompak sih? Apa emang? Dia ada berapa nyawa nih? 3 kali ya? Bentar. Hewan yang gak disukain sama wanita.
1: Boleh. Dong.
0: Boleh. Boleh abang searching nih. Enggak. Hewan biasanya... Oh, ular.
1: Enggak. Salah, bang.
0: Serius, satu lagi ya. Abang jawab terakhir nih. Hewan yang gak disukain sama wanita. Apa ya? Pasti jawabannya agak ini. Pasti bukan nama hewan nih jawabannya. Apa ya? Hewan... Huantu. Bukan ya? Oke, sip. Apa tuh jawaban yang benar?
1: Krokodil. Buaya darat.
0: Tapi yang telepon sekarang bukan buaya darat. Tahu nggak apa?
1: Apa bang?
0: Apa yo? Abang gantung dulu ya jawabannya. Next, ketika kita ketemu abang spill. Okay.
1: Sekarang aja bang?
0: Enggak, jangan. Nanti teman-teman nggak hadir lagi di telepon berikutnya.
1: Kami pendengar setia, bang. Kami pendengar setia Pro 2 bang.
0: Serius?
1: Ya tanya aja sama Kak Ica. Sama Pak Robby, pasti abang kakak tuh tahu
0: kan? Boleh banget. Oke, thank you ya buat teman-teman ya.
1: Ya bang.
0: Siap. Kalau pendengar setiap Pro 2, nanti besok udah harus tahu nih umur abang berapa, abang asli mana, kuliahnya di jurusan apa, tamatan mana, oke? Okay?
1: Oke,
0: siap. Enggak canda, tapi enggak apa-apa sih. It's okay kalau teman-teman pengen tahu siapa aja penyiar-penyiar yang ada di sini dan latar belakangnya, boleh banget dikepoin aja. Oke?
1: Okay? Oke, bang. Semangat siarannya.
0: Oke, siap. Thank you banget buat Angel, terus juga buat teman-teman yang ada di sana. Abang enggak hafal satu-satu, semoga semakin lama semakin hafal nih semuanya ya.
1: Ya bang.
0: Oke, abang bakal putarin nanti setelah lagu Sabrina Linur dengan Haha, baru lagu teman-teman Aziz Hedra. Oke?
1: Oke, Bang. Makasih banyak,
0: Oke, siap. Semangat, Angel dan tim. Thank you banget. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, teman-teman dua, barusan ada Kak Angel dan juga teman-teman yang sekarang lagi kumpul nih, teman-teman ya, di kos. Aku yakin banget teman-teman yang sekarang lagi kumpul di sana pasti dalam keadaan bahagia, keadaan happy 100%. Kenapa? Ya karena dengerin suara aku malam ini, teman-teman ya. Dan teman-teman jangan senyum-senyum sendiri di sana ya. Aku yakin banget ada yang senyum-senyum sendiri. Tuh yang pakai baju kuning, terus juga yang pakai baju putih. Canda. Sudah mau pro 2, aku putarin dulu ya lagu requestan. Yang pertama ada Haha Sabrina Linur dan nanti bakal ada Aziz Hedra yang juga bakal lewat di ruang dengar kamu dengan Sam Daddy Pleasure. Jadi boleh banget, semoga kamu suka dengan lagunya ya teman Pro 2. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Ya Tama Pro 2, barusan ada Sabrina Linur dengan haha requestan dari Ayunda kita Tama Pro 2 ya. Kak Nia, thank you banget. Kak Atinia udah request lagu yang lumayan semangat gitu ya Tama Pro 2. Yang tadinya aku udah pengen tidur, bangun lagi. Dan Tama Pro 2, next aku bakal putarin ada lagu Aziz Hedra. Ini requestan dari teman-teman kita ya yang sekarang udah nungguin ya. Yakin banget aku teman-teman Angel dan juga teman-teman ini nungguin lagu Aziz Hedra ini Teman Pro 2 ya. Dan semoga teman-teman di sana setelah aku puterin lagu ini semangatnya jadi nambah gitu ya. Kalau sekarang semangatnya semangat 1, berubah jadi semangat 45 kayak semangat para pejuang kita ya di 1945. Dan juga Teman Pro 2, aku yakin banget setelah aku putarin lagu ini, teman-teman di sana Angel dan geng, ini pasti bakalan lebih nyenyak tidurnya. Kenapa? Ya karena enggak ada lagi nih tanda tanya gitu ya. Kecuali yang tadi aku rahasiain, kalau mereka takut sama hewan buaya darat gitu ya. Aku yakin gak takut sama aku yang bukan buaya. Ketawanya aja udah ketawa buaya, bu. Enggak. Biasanya yang dikategorikan ke dalam hewan itu adalah mereka-mereka yang di setiap sudut naruh harapan gitu ya Teman Pro 2, alias gak jaga hati orang lain. Jangan sampai Teman Pro 2 ya, cukup satu aja. Atau kayak aku nih sekarang yang masih belum ngambil keputusan untuk jenjang pernikahan, ya udah stay halal aja, jomblo aja dulu. Oke. Jadi Teman Pro 2, supaya kita nggak dicap nih sama ciwi-ciwi, sama Angel dan teman-teman sebagai buaya darat. Jangan sampai teman-teman ya, jangan sampai nggak ada Teman Pro 2 yang seperti itu. Semoga aja. Oke, Teman Pro 2, aku putarin dulu ya Aziz Hedra yang bakal lewat di ruang dengan kamu setelah ini, dan beberapa lagu lainnya yang nanti bakalan lewat juga sesuai dengan requestan kita malam ini. Dan bagi kamu yang mau teleponan, boleh banget Teman Pro 2 nanti langsung call aku di WhatsApp Pro 2, atau bisa langsung ke nomor telepon 0811 6699480. Kita ke Aziz Hedra dulu untuk Angel dan teman-teman yang udah nungguin. Ini dia.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Hello.
2: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
3: Hello.
2: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
4: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
5: Hai, kali ini aku mau nunjukin
6: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
7: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
8: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
6: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
4: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
9: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
4: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Ya, Teman Pro 2 balik lagi di 94,8 FM dan masih beraqua sambul Teman Pro 2 yang nerima curhatan kamu, bacain cerita kamu, dan juga muterin lagu requestan kamu. Tentunya di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Sebelum itu Teman Pro 2, aku mau sapa dulu nih, ada Kak Lestari yang udah join bareng kita di malam hari ini via WhatsApp ya Teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Lestari. Teman Pro 2, ada pesan yang lumayan panjang ya yang udah Kak Lestari ketikin dan aku bakal bacain. Pendengar setia RRI Bukit Tinggi kembali hadir menyapa. Selamat malam dan selamat bertugas kepada Bapak Ibu penyiar. Terima kasih banyak buat Kak Lestari. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, serta keberkahan dalam menjalankan setiap aktivitas. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Kak Lestari juga ya, doa yang sama buat Kak Lestari. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam beraktivitas, dan juga keberkahan tentunya. Yonatan Mapro 2, Kak Lestari

0: menjadi media publik yang terpercaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu, senang banget bisa bacain pesan Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama Pro 2, barusan ada telepon masuk tapi belum keangkat. Boleh banget, siapa nih yang nelfon barusan ditelepon lagi supaya Asabul angkat, karena tadi lagi bacain pesan. Oke, kita coba angkat. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana, Kak?
1: Dengan Indi.
0: Kak Indi, di mana nih? Kak Indi stay mana, Kak?
1: Dari Solo.
0: Oh, dari Solo. Asli Solo, Kak?
1: Iya.
0: Siap. Asabul pengen banget ke Solo, pengen lihat ini kebun teh. Apakah Kak Indi ini dekat dengan kebun teh, Kak?
1: Iya, dekat banget.
0: Dekat. Boleh-boleh, siap. Oh iya, ini by the way, salam kenal dulu Kak Indi ya. Aku Ashabul, penyiar Pro 2.
1: Iya, Bang. Salam kenal juga.
0: Iya, salam balik buat Kak Indi ya, Kak.
1: Iya.
0: Siap, Kak. Gimana Kak Indi?
1: Mau request lagu boleh enggak, Bang?
0: Boleh banget. Lagu apa Kak Indi? Mau lagu apa nih Kak Indi? Apa sih yang gak boleh buat Kak Indi?
1: Dari Billie Eilish, Bang, lagu Chandelier.
0: Oke, bentar ya Kak, Asabul cari dulu nih. Oke, ini dia. Lagu apa Kak?
1: Chandelier, Bang.
0: Suaranya kurang jelas, mohon maaf Kak Indi.
1: Chandelier.
0: Oke, penyanyinya siapa tuh Kak?
1: Billie Eilish, Bang.
0: Oke, kita coba cari, semoga ada ya Kak ya. Sebentar, ada nggak ya?
1: Ada, ada.
0: Sebelumnya Kakak udah pernah request lagu ini?
1: Belum, Bang.
0: Oh, belum. Kok nggak ada, Kak, di playlist kita? Mau ganti judul, Kak?
1: Boleh, Bang, sesi potret aja boleh nggak,
0: Bang? Sesi potret, boleh banget. Besok kita laporin lagunya ya, Kak, supaya bisa diiniin, dimasukin ke playlist kita.
1: Oke, Bang.
0: Oke, siap. Ini BTW, Kak Indi kok pengen banget dengerin lagu sesi potret dari Enau feat Ari Lesmana?
1: Lagi suka aja, Bang.
0: Tapi Kak Indi tahu nggak arti dan makna di balik lagu ini?
1: Enggak. Hayo. Enggak tahu, Bang. Boleh tolong jelasin nggak, Bang?
0: Boleh. Abang mau jelasin berapa jam nih? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam?
1: 10 jam, Bang.
0: Nanti keburu tidur Kak Indinya. Jadi, Kak Indi, lagu sesi potret ini yang Ashabul tahu ya, bahwasannya lagunya itu menggambarkan terkait seseorang yang gak bisa ketemu secara full dengan orang yang disayang. Kalau gak salah di balik lagu ini ibu ya kalau gak salah. Jadi ada seorang anak yang gak bisa ketemu 24 jam, gak bisa cerita banyak ke orang tuanya karena harus bekerja. Gitu Kak Indi. Sedih ya Kak? Kalau misalkan kita cerita terkait makna lagu ini, tapi kalau dengerin lagunya pun sedih banget. Kalau kayak ini gimana nih ketika dengerin lagu sesi potret?
1: Iya, Bang, sedih banget, nyentuh.
0: Iya, benar. Tapi Kak Indi jangan nangis ya di sana.
1: Udah pernah nangis sih, Bang, dengerin lagunya.
0: Boleh. Berarti kita satu frekuensi nih. Karena Sabu suka lagu low-low juga, suka lagu yang rada-rada sedih, yang ada bawang-bawangnya. Tapi malam ini gak mau nangis.
1: Sekarang udah gak nangis lagi kan, happy. Siap nelfon sama Bang Sabul.
0: Boleh. Se-happy apa sih Kak Indi 1-100? Kak Indi, di sana rame ya?
1: Lumayan, Bang.
0: Lumayan. Titip salam ya.

0: Oke, Bang.
1: Atau jangan-jangan Kak ini satu tempat sama penelpon sebelumnya? Enggak ya?
0: Enggak, Bang, enggak.
1: Oh, enggak, siap. Berarti boleh dong dikirimin salam Ashabul Yamin buat teman-teman yang ada di sana. Semoga sehat selalu, bahagia selalu.
0: Ya, Bang, juga titip salam sama penelpon yang pertama tadi ya, Bang.
1: Oh, siap, boleh. Ada Angel ya, kalau enggak salah. Sip. Buat Angel, semoga Angel masih dengerin Kak Ashabul nih di malam ini ya. Jadi ini ada salam hangat dari Kak Indi buat Kak Angel. Semoga salam hangat Kak Indi sampai ya. Ah, udah dijawab tuh Kak. Ashabul dengerin nih lewat batin. Kak Indi, ada yang mau disampaikan buat teman-teman Pro 2 enggak?
0: Ada semangat aja Bang tuh untuk dengerin Pro 2 siaran.
1: Heeh. Mm-hmm.
0: Oh, juga Bang yang lagi tuh.
1: Siap. Aduh, terbang tanpa sayap nih Ashabul, disemangatin Kak Indi sama teman-teman yang ada di sana. Kak Indi, ada lagi nggak sebelum kita puterin lagunya nih?
0: Enggak, Bang.
1: Yakin? Nanti nggak bisa move on?
0: Insya Allah bisa kok, Bang.
1: Bisa ya? Oke, kita move on dulu ya. Thank you Kak Indi, titip salam buat yang ada di sana. Sehat selalu, bahagia ya, selalu, panjang umur, berkah umur, diberikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan rezekinya, diberikan kebahagiaan, dikelilingi orang-orang baik. Aduh, ini gak berhenti sampai besok pagi. Oke ya, thank you Kak Indi.
0: Malam, Bang.
1: Iya, malam. Oke, nama Pro 2, barusan ada Kak Indi beserta teman-teman yang udah join di malam hari ini. Rame banget kalau kelihatannya ya. Bukan kelihatan, kedengarannya. Kalau kedengarannya rame banget di sana. Semoga teman-teman yang ada di sana walaupun request lagu sedih, tapi aku harap suasananya tetap bahagia. Kenapa? Ya karena nggak semua orang bisa ngerasain kebersamaan bareng teman-teman, bareng keluarga, bareng sahabat. Tapi sekarang Kak Indi bisa kumpul. Aku nggak tahu Kak Indi kumpulnya sama siapa di sana. Dan nggak semua orang bisa kumpul seperti itu. Jadi semoga Kak Indi dan teman-teman bahagia selalu, happy selalu. Terus juga apalagi nanti bakalan ada sesi potret yang lewat walaupun maknanya cukup dalam. Seperti yang Kak Indi sampaikan, ada bawang-bawangnya gitu ya. Pernah nangis sendirian ketika dengerin lagu, gak apa-apa, it's okay. Tapi semoga malam ini karena Kak Indi gak sendirian, aku yakin Kak Indi pasti gak mau nangis kalau diliatin teman-temannya, betul gak? Dan Pam Pro 2, aku putarin ya. Ada sesi potret, namun sebelum itu ada Liodra Fitandi Rianto yang bakal lewat Sang Dewi. Ini requestan dari ibu kita teman Pro 2 ya, melalui WhatsApp Pro 2. Thank you banget buat ibu yang udah request lagu Sang Dewi, Ibu Lestari. Thank you banget Bu Lestari. Dan buat Kak Indi, nanti setelah lagu Sang Dewi langsung disusul dengan sesi potret dari Enovit Ari Lesmana. Dan juga Kak Angel ya, ini Ashabul masih ingat kalau nggak salah Kak Angel penelpon pertama dapat salam hangat dari Kak Indi. Semoga salam hangat Kak Indi bisa sampai ke Kak Angel. Oke? Okay? Sama Pro 2, jangan kemana-mana, tetap setia di 94.8 FM. Aku Ashabul masih nungguin telepon kamu, masih nungguin cerita kamu, curhatan kamu, requestan kamu, hingga kita nanti meninggalkan pukul 11 di malam hari ini. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ngompro 2 nggak kerasa ada pukul 21 lewat 59 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di malam hari ini dan artinya kebersamaan kita di program Story of the Day Part 1 sudah akan berakhir teman Pro 2. Tapi jangan berkecil hati dulu karena nanti aku masih sapa kamu di Story of the Day Part kedua. Satu jam terakhir kita ya teman Pro 2. Dan nanti aku juga bakal sapa Daka Queen yang udah join di malam hari ini. Ayunda aku udah lama banget rasanya nggak sapa Kak Queen. Dan nanti bakalan aku sapa ya di Story of the Day Part 2. Sekaligus mutarin requestan dari Kak Queen. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Ya udah, Mopro 2 balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM, masih di program Story of the Day. Ya udah, Mopro 2 seperti yang udah aku janjiin, aku bakal sapa ada Ayunda aku yang udah lama banget rasanya gak aku sapa teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Kak Queen. Halo Kak Queen. Semoga Kak Queen sehat selalu, bahagia selalu, walaupun Ashabul udah lama gak nanyain kabar gitu ya teman Pro 2. Dan malam hari ini kembali nih ketemu sama Kak Queen. Semoga Kak Queen belum tidur, karena teman Pro 2 Kak Queen ini udah request dari tadi di pukul 21.54. Semoga aja sampai detik ini Kak Queen masih setia ya bareng Ashabul di 94,8 FM. Yona teman Pro 2, Kak Queen mau diputarin lagu Liodra Pesan Terakhir. Yona, lagu ini dari judulnya aja udah nusuk banget gitu ya teman Pro 2, udah bawang banget. Tapi it's okay, gak apa-apa. Semoga ini hanya lagu yang Kak Queen suka aja gitu ya teman Pro 2. Semoga hal-hal yang bikin kita terluka semoga enggak selalu ada. Setuju enggak teman Pro 2? Jadi kalau misalkan nih ada momen-momen yang bikin kamu sedih, yang bikin kamu hancur, aku harap itu momen yang sekejap saja hadir dan ninggalin kamu lagi. Artinya bukan momen yang selamanya ada di perasaan kamu gitu ya teman Pro 2, karena enggak enak banget perasaan kita selalu dibayang-bayang sama hal-hal yang sebenarnya gak bisa diterima gitu. Aku doain semoga siapapun kamu yang sekarang lagi dengerin Ashabul, semoga kamu bahagia selalu, sehat selalu, dikelilingi sama orang-orang baik, dan diberikan momen-momen baik dalam setiap langkah, dalam setiap proses, dalam setiap hal yang diusahakan. So, nama Pro 2 masih di program yang sama, di mana aku masih bisa nerima teleponan kamu, curhatan kamu, cerita kamu, boleh banget. Yang sekiranya sekarang galau, gak tahu mau cerita kemana, langsung aja kirimin ceritanya, mana tahu Ashabul bisa jadi pelita di tengah gelapnya dunia. Sudah mau Prodi, jangan kemana-mana dulu ya. Aku mau putarin ada lagu requestan Kak Queen yang bakal lewat di ruang dengar kamu, ada Liodra dengan Pesan Terakhir.

Pernah gak sih kamu ngerasa kalau hal-hal di sekitar kita itu sebenarnya hidden gem? Mulai dari motif kain tradisional yang estetik, kuliner lokal yang rasanya juara, sampai seni pertunjukan yang keren banget kalau difoto. Sekarang ini, menjaga warisan leluhur itu bukan lagi tugas orang tua aja, tapi jadi misi besar kita biar jati diri bangsa tetap eksis dan gak hilang ditelan zaman. Ingat, di mata dunia, warisan kita itu sesuatu yang mewah. Jadi, jangan ragu buat berekspresi dengan gaya kamu sendiri. Bangga pakai produk lokal dan kenalin tradisi kita lewat konten kreatif yang kamu buat. Karena yang paling keren itu adalah saat kamu berani tampil apa adanya dengan identitas sendiri.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Kita Pop Pro 2 masih di 94,8 FM dan barusan teman-teman ya, ada yang mau cerita. Ada Kak Nurul. Oke. Yang mana Kak Nurul, teman Pro 2 cerita? Kak Habul, aku tadi kebetulan kuliah. Oke. Di mana nih Kak Nurul kuliahnya di mana kalau boleh tahu? Terus Kak Habul, aku ketemu sama teman pas masa kecil. Tapi sayangnya dia udah pura-pura enggak ingat. Itu gimana Kak Habul? Boleh. Kak Nurul, memang ya, ternyata kita kadang dihadapkan dengan situasi dan kondisi ketika kita bertemu sama seseorang yang dulu sempat kita kenal, tapi tiba-tiba pas ketemu dia pura-pura gak kenal. Ada beberapa yang melatar belakangi ya sebenarnya Kak Nurul. Kalau dari versi Asabul, dari pengalaman Asabul yang pertama, karena dia gak pede aja ketemu sama kita, karena mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpedean gitu ya. Mungkin dari segi perjalanan kita ya mungkin agak sedikit berbeda dengan dia. Itu faktor yang pertama ya Kak. Terus yang kedua, Asabul melihat orang-orang yang seperti ini itu adalah orang-orang yang mereka gak pengen sapa kita ketika mereka bersama orang lain. Mungkin dia menutupi bahwa bahwa kita kenal sama dia. Jadi dia pengen temen yang jalan sama dia tuh gak tahu kalau misalkan kita ini itu kenal sama seseorang gitu teman-teman ya. Terus yang berikutnya ada beberapa faktor lain. Tapi di sini Asabul mau menyampaikan satu hal ya buat Kak Nurul. Walaupun Kak Nurul di posisi ini, yang pertama kita kelola dulu mindset kita. Jangan sampai kita kayak bertanya-tanya gitu ya ke diri sendiri. Emang aku salah apa? Kok gak disapa? Padahal dulu kita dekat ini segala macam. Kita dulu satu sekolahnya segala macam. Yang pertama itu jangan salahin diri kamu. Terus Kak Nurul ya, jangan salahin diri Kak Nurul. Terus yang kedua, boleh banget Kak Nurul kalau ada waktu tanyain langsung. Tapi kalau misalkan gak ada waktu ya gak apa-apa, it's okay. Jalanin aja hari Kak Nurul, berproses aja di proses Kak Nurul dan jadi versi yang terbaik. Toh nanti kalau misalkan mereka butuh ya mereka pasti bakalan datang, betul gak? Tapi kalau misalkan Kak Nurul nih udah berusaha buat sapa dia, Asabul applause banget karena gak semua orang ingin memulai satu hal gitu ya dengan orang yang kita kenal. Terus udah lama gak ketemu dan ketemu di satu tempat. Gak semua orang bisa sapa duluan dan ke

Nurul luar biasa kalau misalkan udah memulai menjadi orang pertama untuk sapa. Oke? Dadah mau Pro 2 ya, jangan berhenti untuk menjadi orang baik ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo Tomah Pro 2, barusan ada bunga terakhir, lagunya mellow banget ya Tomah Pro 2, it's okay, gak apa-apa. Dan next teman-teman, aku bakal sapa ada teman kita yang udah join via WhatsApp Pro 2. Ada siapa, Bul? Ada Kak Dinata Zakia. Thank you banget buat Kak Kia udah join di malam hari ini. Dan senang banget bisa sapa Kak Zakia ya. Ini perasaan Asabul baru sapa perdana atau gimana nih Kak Zakia? Semoga sebelumnya Asabul pernah sapa, walaupun kadang Asabul nggak sadar gitu ya teman-teman. Dan sekarang Asabul sadar 100% kalau Asabul lagi sapa Kak Zakia. Thank you banget Kak Zakia ya udah join di malam hari ini bareng Asabul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Zakia. Selamat malam Abang Habul. Malam Kak Zakia. Apakah masih open request Bang Habul? Masih banget Kak Zakia. Apalagi buat Kak Zakia nih, boleh banget Kak Zakia mau diputarin lagu apa nih, langsung aja ditulisin ya. Tapi udah nih teman Pro 2 sebenarnya. Dan teman Pro 2 di penghujung ini ada Kak Zakia yang join. Dan juga ada teman Pro 2 kita, ada Kak Awa. Dan aku mau bacain dulu dari Kak Zakianya ya. Gimana teman Pro 2? Tadi aku udah ketikin juga deh. Monggo Kak Zakia mau diputarin lagu apa? Yeay kata Zaki. Kata Kak Zakia. Aku mau request lagunya Mahalini yang bohongi hati ya Abang. Oke. Boleh banget Kak Zakia, tungguin ya. Setelah ini langsung nih, langsung kita puterin Bohongi Hati dari Mahalini. Sebenarnya aku menunggu Abang live, tapi ternyata tidak live. Iya benar banget Kak Zakia, mohon maaf ya. Untuk malam ini Asabul nggak live. Dan juga teman Pro 2, Kak Zakia ini mau kirim salam. Hayo, siapa nih yang udah senyum-senyum sendiri dapat salam dari Kak Zakia? Aku yakin teman Pro 2 ini banyak yang senyum-senyum sendiri, tapi sayang banget Kak Zakianya kirim salam cuman buat Ashabul. Aduh, emang ya ketawanya ketawa dosa banget. Kak Zakia, thank you banget udah kirim salam. Salam untuk Abang Habul aja deh. Semoga siarannya apa nih? Dan sehat selalu. Oke, semangat siarannya dan sehat selalu. Siap, ini pertanda Asabul udah mulai mengantuk gitu ya. Enggak canda teman Pro 2 ya. Hanya mata yang agak sedikit mulai kendor, makanya beberapa tulisan agak sulit dibaca. Yaudah teman Pro 2, Kak Zakia mau diputarin lagu yang bakalan ngibur kita di penghujung program Story of the Day malam hari ini. Gimana Kak Zakia mau diputarin lagu Mahalini yang bohongi hati? Oke, setelah ini langsung kita putarin. Terus juga nanti disusul dengan requestan dari siapa nih? Kak Awa. Thank you banget Kak Awa udah jadi partnernya Kak Zakia. Request di ujung-ujung gitu ya. Teman Pro 2, Kak Awa ini juga sapa aku. Malam Bang Habul, malam juga Kak Awa. Apa kabar Kak Awa? Boleh request ikro dari Raim Laude Bang Habul? Boleh banget. Apa sih yang gak boleh buat Kak Awa, buat Kak Zakia? Oh iya, salamnya buat para pendengar yang masih mendengarkan Pro 2. Semangat buat Bang Habul ya. Siap, thank you banget Kak. Kakak juga harus semangat, harus bahagia, harus happy, harus percaya diri gitu ya. Walaupun udah malam, percaya dirinya buat apa Bang Abul? Percaya diri bahwasanya kita bisa melakukan apapun, bisa bermimpi, itu juga hal yang harus kita percayakan kepada diri kita teman-teman ya. Apalagi mau tidur nih. bukan mimpi yang itu ya. Saudara Pro 2, langsung aja aku putarin ada requestan teman-teman kita ya, dua orang terakhir. Thank you banget buat teman-teman yang udah jadi seseorang ya request di pamungkas program kita hari ini. Ada Kak Dinata Zakia. Thank you banget Kak Zakia. Lagunya lagu Mahalini yang bohongi hati. Dan juga Kak Awa yang mau diputarin lagu Iqra dari Raim Laude. Ini dia teman Pro 2, tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Aku

Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.

0: banget sampah plastiknya.
1: Itu mau diapain coba?
2: Ya mau dibuang ke sungai aja lah.
0: Jangan dong, nanti sungai kita jadi kotor. Pokoknya jangan pernah mengotori sungai dan laut.
2: Ya udah, aku kubur aja.
0: Jangan juga kali. Kalau dikubur itu bisa merusak tanah.
2: Ya udah, aku bakar aja.
0: Jangan, pokoknya kalau dibakar malah gitu bisa mencemari udara.
2: Lah, jadi gimana dong? Isis deh, ini salah, itu salah.
0: Aduh, pengennya sih kayak Singapura gitu. Walau kecil, tapi bisa mengelola sampah dengan baik.
2: Gimana caranya?
0: Nah, di sana nih ya. Pertama, seluruh sampah itu dikumpulin jadi satu. Terus dibawa sama truk pengumpul sampah yang nantinya bakal dibawa ke gedung khusus pengelola sampah.
2: Wah, ada gedung khusus ya?
0: Ada dong. Nah, gedung itu adalah pusat pengelola sampah dengan cara membakar.
2: Tapi kan tadi katanya gak boleh dibakar, gimana sih?
0: Widih, tenang dulu. Proses dari pembakaran ini terus menerus sampai jadi abu. Itu bisa sampai 1000 derajat Celcius. Apinya gak bakal pernah padam. Jadi, itu gak bakal memperburuk udara di sana. Malah tahu gak? Udara hasil dari penyaringan yang keluar dari cerobong asap itu jauh lebih bersih dibanding udara yang ada di sekitar. Nah, kalau abunya nanti bakal dikumpulin dan dikirim ke sebuah pulau buatan yang ada perairannya. Eits, tapi gak terhubung dengan perairan laut ya, jadi aman.
2: Wah, mantul. Terus kira-kira bisa gak ya pengelolaan seperti itu diterapkan di Indonesia?
0: Semoga aja bisa ya. Oh iya, kurangi ya pemakaian sampah plastik sekali pakai dan ayo mulai pakai yang ramah lingkungan.
2: Ayo.
3: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
4: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
3: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
4: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
3: Emang ngaruh ya?
4: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
3: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
5: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
2: Be itu tara apa kong Cipa.
1: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Luka Kecil dari Prilly Latuconsina. Ini adalah lagu pamungkas kita ya di program Jazz Music dan juga lagu penutup kita sebelum nanti Teman Pro 2 aku tutup siaran untuk edisi hari ini. So Teman Pro 2, terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Pada hari ini, Sabtu 13 Juni 2026, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Di hari Minggu di tanggal 14 Juni tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah Farah Fadilah dari Pondok Pesantren Abi Center akan membacakan Surah Ar-Rahman dari ayat 1 sampai ayat 53.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Di zaman sekarang, semua serba gampang. Bayar kopi, beli pulsa, pesan makan, semua tinggal tap. Tapi jangan sampai bikin saldo e-wallet kamu terbang melayang. Caranya simple, tinggal atur budget harian biar gak kebablasan. Pisahkan saldo untuk kebutuhan pokok dan sisanya untuk jajan dan hiburan. Kalau ada promo, pastikan memang barang yang kamu butuhkan, bukan cuma karena mumpung diskon. Dan ingat, PIN dan kode OTP itu rahasia. Jangan kasih ke siapapun, bahkan kalau penelpon memakai suara ramah sekalipun. Pakai e-wallet itu menyenangkan, asal kita yang

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

bukan cuma soal pertandingan di lapangan, tapi juga tentang pergerakan manusia dalam skala besar. Saat Piala Dunia FIFA berlangsung, jutaan fans dari berbagai negara datang langsung ke lokasi. Mereka rela terbang jauh demi mendukung tim favoritnya. Selama turnamen, para supporter bisa berpindah dari satu kota ke kota lain mengikuti jadwal pertandingan. Bahkan, di beberapa edisi, perjalanan lintas negara juga jadi bagian dari pengalaman seru. Suasana bandara, hotel, sampai transportasi umum jadi penuh warna dengan jersey dari berbagai negara. Hal ini membuat Piala Dunia jadi salah satu event dengan mobilitas terbesar di dunia. Bukan cuma bola yang bergerak di lapangan, tapi juga manusia, budaya, dan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia bukan cuma negara kepulauan, tapi juga negara dengan potensi laut yang luar biasa. Dari perikanan, wisata bahari, sampai inovasi produk berbasis laut. Buat anak muda, ini bukan cuma cerita tentang alam, tapi juga peluang masa depan. Banyak ide kreatif yang bisa lahir dari laut, seperti olahan hasil laut, teknologi perikanan, sampai bisnis ramah lingkungan. Ketika generasi muda mulai melihat laut bukan hanya sebagai pemandangan, tapi sebagai sumber inovasi, disitulah masa depan mulai dibangun. Karena menjaga laut dan memanfaatkannya secara bijak, bisa membuka jalan bagi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

0: Rek, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Selamat pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik dan ringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

0: Sekarang, produk dari desa nggak cuma ada di etalase warung. Lewat marketplace dan media sosial, kopi lokal, kerajinan tangan, sampai cemilan rumah bisa tampil lebih profesional dan dikenal lebih luas. Anak muda desa mulai memanfaatkan internet untuk foto produk yang estetik, promosi digital, sampai pengiriman ke berbagai daerah. Perkembangan ini menunjukkan satu hal, kemajuan bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari desa yang makin terkoneksi.
1: Saya nasib wong miskin, dapat duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
2: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
3: Lele, Jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
2: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
3: Yo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
2: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
2: Gak. Gak wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati, ngawur.
1: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Teman-teman Pro2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah dirangkum dalam Pro2 Info di pagi hari ini. PT Pertamina Patraniaga mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak, yakni dengan membeli bahan bakar minyak atau BBM sesuai dengan kebutuhan, peruntukan, dan juga jenis kendaraan yang digunakan. Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga, Robert MV Dumatubun, beliau mengatakan penggunaan BBM yang tepat menjadi bagian penting dalam menjaga efisiensi konsumsi energi, sekaligus juga mendukung kelancaran distribusi BBM kepada masyarakat. Dan distribusi Pertalite ke seluruh jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Indonesia juga dipastikan berjalan normal sesuai penugasan pemerintah. Menurut beliau, perusahaan terus melakukan pemantauan secara real time terhadap kondisi stok dan juga penyaluran BBM di berbagai wilayah untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tentunya. Pertamina Patraniaga menegaskan juga komitmennya untuk menjaga kelancaran distribusi energi nasional saat memastikan pasokan Pertalite tetap tersedia bagi masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi tersebut. Langkah pemantauan dan pengawasan distribusi yang dilakukan secara berkelanjutan, maksud kami, ini diharapkan dapat menjadi stabilitas pasokan BBM di seluruh daerah, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan energi dengan mudah dan juga lancar. Ia menjelaskan apabila terjadi peningkatan kebutuhan BBM di suatu wilayah, Pertamina telah menyiapkan skema penguatan distribusi guna menjaga pasokan tetap tersedia dan merata. Selain menjaga ketersediaan pasokan, Pertamina Patraniaga juga memastikan penyaluran BBM bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan dan juga regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai, halo teman-teman Pro 2. Selamat pagi semuanya, apa kabar nih? Jumpa lagi bareng aku Robby Oktes. Dan hari ini bakal nemenin teman-teman Pro 2 edisi Minggu 14 Juni 2026. Teman-teman Pro 2, di hari ini kita masuk di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita bakal bahas banyak informasi-informasi menarik ya. Contoh di hari ini teman-teman, di tanggal 14 Juni ini diperingati sebagai Hari Donor Dunia, Darah Dunia. Hari Donor Darah Sedunia. Hari Donor Darah Dunia, aku jadi bingung ya. Iya benar banget teman-teman, Hari Donor Darah Sedunia 2026. Jadi guys, ini biasa dikenal juga dengan World Blood Donor Day, yang mana peringatan ini juga menjadi momentum untuk mengajak masyarakat lebih peduli lagi terhadap pentingnya donor darah, sekaligus juga memberikan apresiasi ini kepada para pendonor sukarela yang telah membantu menyelamatkan banyak nyawa dengan darahnya. Nah, mungkin sebagian dari kita juga pernah mendengar ajakan donor darah ya guys ya, tapi belum terlalu memahami mengapa kegiatan ini sangatlah amat begitu penting. Bayangkan aja teman-teman, setiap hari itu ada pasien yang membutuhkan transfusi darah. Mulai dari korban kecelakaan, pasien operasi, ibu yang melahirkan, hingga penderita penyakit tertentu yang membutuhkan darah secara rutin. Misalnya teman-teman ya, darah nggak diproduksi lagi di pabrik, darah hanya bisa diproduksi dan diperoleh dari sesama manusia yang tersedia mendonorkannya. Nah, karena itulah teman-teman, donor darah ini sering banget disebut sebagai salah satu bentuk kemanusiaan yang paling sederhana, namun berdampak sangatlah besar. Hari Donor Darah Sedunia ini juga menjadi pengingat bahwa satu kantong darah yang kita sumbangkan mungkin terlihat kecil buat kita, tapi tetap bisa menjadi harapan besar bagi orang lain yang sedang berjuang untuk hidupnya. Nah guys, selanjutnya kita bakal bahas bagaimana nih sejarah dari Hari Donor Darah Sedunia sampai akhirnya diperingati setiap tahunnya di seluruh dunia. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Lapangan kerja yang berkualitas adalah kunci masa depan bangsa. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga nilai dan keberlanjutan. Indonesia mendorong semangat kewirausahaan agar lebih banyak anak muda berani mencipta, bukan hanya mencari kerja. Industri kreatif kita tumbuh dari seni, budaya, teknologi, hingga konten digital. Dan semua ini didukung oleh infrastruktur yang terus dibangun, menghubungkan desa dan kota, mempermudah akses, dan mempercepat pertumbuhan. Mari bergerak bersama, membangun masa depan yang produktif, inovatif, dan inklusi. Asta Cita, Indonesia maju untuk semua.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerewet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Indonesia ternyata pernah tampil di Piala Dunia FIFA 1938 loh. Waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan jadi wakil pertama dari Asia di ajang sebesar ini. Walaupun cuma tampil satu kali dan langsung gugur, momen ini tetap jadi sejarah yang keren banget. Bayangin aja, di era yang serba terbatas, tim dari wilayah kita udah bisa tembus panggung dunia. Pertandingannya melawan Hungaria, dan hasilnya memang belum berpihak. Tapi bukan soal menang atau kalah. Ini soal jejak awal sepak bola Indonesia di level global. Fakta ini sering bikin banyak orang kaget karena jarang banget dibahas. Jadi, walaupun sekarang belum sering tampil, Indonesia sebenarnya punya cerita lama yang cukup membanggakan di Piala Dunia.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita ya. Tahu ke teman-teman Pro 2 kenapa hari donor darah sedunia ini diperingati setiap tanggal 14 Juni? Nah, jadi teman-teman, tanggal ini dipilih untuk menghormati seorang ilmuwan asal dari Australia bernama Carl Landsteiner yang lahir di 14 Juni juga. Jadi beliau ini dikenal sebagai penemu sistem golongan darah ABO yang hingga saat ini menjadi dasar dalam proses transfusi darah modern. Dan berkat penemuannya, dokter dapat mengetahui kecocokan darah antar pendonor dan juga penerima sehingga transfusi bisa dilakukan lebih aman. Peringatan Hari Donor Sedunia ini juga digagas langsung dari WHO ya teman-teman ya, bersama juga berbagai organisasi kemanusiaan internasional pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 2005, tanggal 14 Juni itu resmilah sebagai peringatan global tahunan. Jadi sebenarnya guys, Hari Donor Darah Sedunia ini bukan hanya tentang kegiatan donor darah aja ya, tapi juga tentang bagaimana menghargai ilmu, pengetahuan, kemanusiaan, dan juga solidaritas antar sesama. Karena tanpa penemuan ini ilmiah ini, tanpa kepedulian masyarakat, jutaan nyawa ya mungkin gak bisa diselamatkan setiap tahunnya. Nah kalau gitu tuh guys, kita bakal semarakkan hari kegiatan hari yang memperingati di tanggal 14 Juni ini, Hari Donor Darah Sedunia. Tapi kira-kira tahun ini temanya apa ya? Nah kayaknya kita bakal bahas selanjutnya. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Konservasi alam bukan cuma soal menjaga hutan dan laut tetap hijau, tapi jadi fondasi utama biar pariwisata bisa jalan terus tanpa bikin alam capek. Kalau alam rusak, destinasi sekeren apapun akan kehilangan daya tarik, dan ujung-ujungnya wisatawan juga tidak akan berkunjung. Dengan menjaga ekosistem, pariwisata justru bisa kasih pengalaman yang lebih otentik, fresh, dan meaningful untuk pengunjung. Anak muda punya peran penting lewat kebiasaan yang sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan dukung wisata ramah lingkungan. Konservasi juga bikin masyarakat lokal tetap bisa hidup berdampingan dengan alam, tanpa harus mengorbankan masa depan. Jadi, liburan asyik itu bukan yang cuma seru hari ini, tapi juga aman untuk alam dan generasi selanjutnya.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
3: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
4: A few moments later.
2: Jal, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
3: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
2: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
5: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Kita lanjut lagi ya, tema donor darah sedunia hari ini 2026 itu memiliki tema khusus ya, yang membawa pesan berbeda tentunya. Untuk tahun 2026 ini, tema yang diangkat itu adalah One Drop of Humanity, Give Blood, Save Life. Atau artinya setetes kemanusiaan, donorkan darah, selamatkan nyawa. Dan tema ini mengandung pesan yang sangat kuat ya guys ya, bahwa dalam satu tetes darah yang kita donorkan itu terdapat nilai kemanusiaan, kepedulian, serta harapan bagi orang lain. So guys, melalui tema ini WHO juga ingin mengingatkan kita bahwa kebutuhan darah aman masih menjadi tantangan di banyak negara, karena itu dibutuhkan lebih banyak pendonor sukarela yang bersedia mendonorkan darahnya secara rutin. Selain itu teman-teman, tema tahun ini juga mengajak masyarakat untuk melihat nih, darah bukan hanya sekedar kegiatan medis ya, dan melainkan bentuk nyata solidaritas sosial. Jadi ketika seseorang mendonorkan darahnya, ia mungkin tidak mengenal siapa penerimanya nanti, tapi darah tersebut bisa membantu seseorang kembali sehat, kembali berkumpul dengan keluarganya, bahkan melanjutkan hidupnya. So guys, itulah mengapa donor darah sering banget disebut sebagai hadiah kehidupan yang diberikan tanpa mengharapkan balasan. Nah, teman-teman, sampai sini dulu pada sesi pertama, kita bakal masuk sesi kedua dan maksudnya ada sesi ketiga, masih ngebahas tentang Hari Donor Darah Sedunia.

0: Good FM. Kamu pernah gak sih ngerasa udah perhatian banget ke teman tapi dia gak merasa dihargai? Ups, mungkin kalian beda love language. Ini berlaku buat pertemanan juga loh. Kalau temanmu tipe word of affirmation, jangan pelit memuji prestasinya. Dan kalau dia quality time, taruh HP-mu saat nongkrong. Dengarkan dia dan fokus 100%. Ada juga yang seneng act of service. Bantu dia menyelesaikan tugas tanpa diminta. Itu wujud dukungan paling nyata. Memahami love language teman itu bikin bonding kalian tuh jadi kuat dan gak gampang salah paham. Tunjukin perhatian dengan cara yang tepat. Pertemanan yang kuat dimulai dari saling memahami.
1: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi kayaknya kamu

Pernah nggak sih kamu ngebayangin hidup di negara tanpa pajak? Kedengarannya enak banget, semua penghasilan utuh tanpa potongan. Tapi faktanya nggak sesederhana itu. Pajak itu jadi sumber utama pembangunan negara. Membuat jalan, sekolah, rumah sakit, sampai layanan publik yang kita pakai setiap hari. Memang ada beberapa negara yang dikenal minim atau bahkan tanpa pajak penghasilan, seperti di kawasan Timur Tengah. Tapi biasanya, mereka punya sumber pendapatan lain, misalnya dari minyak atau pariwisata. Jadi, negara tanpa pajak itu bukan berarti gratis segalanya. Tetap ada sistem yang berjalan di baliknya. Nah, sekarang kamu lebih suka tanpa pajak atau bayar pajak tapi fasilitas lengkap?

Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.